0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

koma dan terus dengarkan kami di Perak FM. Tentunya ada hiburan dan informasi untuk koma aja. Dan kita pun dah menuju ke pukul 12 minit tengah hari ketika ini, dan masuknya segmen seleksi pendengar, segmen yang ditunggu-tunggu oleh semua rakan-rakan pendengar kita. Waktu inilah waktu yang Merah akan bercakap dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Mungkin ada yang tengah layan rindu nak dengar lagu-lagu mengambil memori zaman 90-an ke, dan mungkin ada juga yang berjiwa muda nak dengarkan lagu-lagu terkini yang mungkin tengah trending sekarang ni kan. Tak ada masalah, caranya mudah saja. Kau menghantarkan saja tajuk lagu pilihan koma tu di ruangan WhatsApp Perak FM di talian 010-200-7055. Dan ramai dah pun yang menghantarkan permintaan lagu ketika ini. Kita ada macam biasalah, kita ada Cik Intan kita, kita ada Yop Wan kita, kita ada Yop Nas kita, kita ada Mama Zah kita, kita ada juga Abang Effendi kita, kita ada Yung Juliana kita, dan ramai lagi. Jadi jom kita tunaikan dulu 3 lagu pertama daripada Yop Yung kita, iaitu Yop Nas, Yop Wan dan juga Cik Intan kita. Perak FM, Radio Perak FM, nombor 1 orang Perak.

0: Komen nak DJ melancar lagu, boleh je.
1: Untuk komen je.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Yup yum, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

0: tak lagu? Ada? Lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Olah lerah.
1: Tukar koma je.
2: Tak koma je.
1: Tukar koma je.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Di mana? Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
0: Pasir Putih, Tanjung Belanja. Layang-layang kiri dan kanan. Tuah Petek, Hotel dan Kampung Gajah. Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
2: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
2: Aja mana?
3: DJ Putar.
4: Seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
5: Jangan cakap tak payung.
2: Perak FM. Ya, Pak Yop Yong yang sedang berada di atas lebuh raya Plus ketika ini. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, dilaporkan ada sebuah lori rosak di kilometer 257.2 arah selatan, iaitu dari arah Kuala Kangsar menghala ke Terowong Menora. Dilaporkan keadaan sekarang, lorong kiri terhalang disebabkan lori tersebut, tapi nampaknya setakat ini keadaan trafik dilaporkan masih lagi lancar. Jadi walaupun trafik lancar, koma yang nak menghala ke Terowong tu, tolonglah tetap berhati-hati. Apabila menuju ke lokasi tersebut, mudahlah ambil langkah berjaga-jaga, pandu cermat dan fokus pada pemanduan koma semua. Jadi baik, Mira nak putarkan lagi 3 lagu lain yang telah pun dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp ketika ini. Tapi Mira nak mulakan dengan lagu Perempuan daripada Faizul Sani. Katanya permintaan daripada Yub Syahir kita, katanya lagu khas buat isteri tercinta. Hari ini birthday-nya yang ketut. Tak boleh bagi tahulah umur berapa kan. Jadi ini khas untuk suami, untuk isteri Yub Syahir. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak.

0: kan kamu.
1: Moh lah dengar yuk.
2: Moh lah dengar yuk.
3: Pera FM untuk koma aja.
4: Teruskan bersama Pera FM sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Pera FM setia menemani anda.
5: Aduh, tanda terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Amantino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Seleksi pendengar Komer yang pilih lagu

0: tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Itu dia Intan Payung daripada Bunga dan Nur Adiza Idris. Permintaan daripada Kak Leia kita. Bercakap pasal payung kan, sekarang ni Perak, di sekitar Perak ada dua musim tau, iaitu musim durian dan juga musim hujan. Jadi sekarang ni kamu akan nampak dua payung lah. Satu payung yang terpacar orang jual durian, dan satu lagi payung yang orang akan bawa sebab hujan-hujan kat petang-petang ni kan. Hujan malam, petang melarut ke hingga malam. Jadi nanti kau akan nampaklah dua jenis payung tu kan. Jadi Mina pun nak pesanlah, pesanan orang tua-tua, jangan sediakan payung sebelum hujan. Maklum jelah cuaca sekarang ni, kejap-kejap panas, kejap-kejap hujan. Jadi jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada Yok Yong kita ni.
1: 10 pagi 2 petang, Yok Yong untuk koma aje.

0: Mohla dengoyuk.
1: Mohla dengoyuk. Tera FM untuk koma aja.
2: Yup yum, ate ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ate, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ate koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Move nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Yup yup, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
4: Yap, itu dia ruangan seleksi pendengar sebentar tadi dalam segmen Yup Yung 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih banyak-banyak buat Yup Yung kita yang telah pun menghantarkan permintaan lagu ataupun ada yang hantarkan ucapan di ruangan WhatsApp Pera FM. Dan sebentar lagi kita akan ke National FM untuk kita ikuti berita utama 1 tengah hari dan panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu Fardu Zuhur hari ini Isnin 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: appointment dah ya.
1: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
2: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademi, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti NCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
1: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
3: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
1: Profesor Dr. Zamri Razzi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Play. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Amad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan, masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan, gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar, sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan, isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri saja redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
1: Moh Kita Bergebang di ruangan yang ketiga untuk siaran Perak FM hari ini bersama dengan saya Aida Sazali, yang mana Aida akan menemani koma dari jam 2 petang hingga 7 malam. Kenapa Aida macam tersangkut-sangkut ni? Ini namanya Aida dah tak sabar-sabar nak bersama-sama dengan koma. Dan apa juga kabar koma hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat, hendaknya terus ceria, terus bertenaga, terus bersemangat. Lagi-lagi kalau koma nak terus ceria, kena bertemankan Perak FM lah. 18 sehari, 18 jam sehari. Aida fokus, Aida fokus. Dan untuk edisi hari ini, 15 Jun 2026 hari Isnin, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Mungkin ada yang berpuasa hari ini ya. Jadi selamat berpuasa buat koma yang sedang berpuasa. Mungkin ada yang baru selesai menjamu selera untuk lunch break ataupun rehat makan tengah hari. Jadi sambil-sambil koma nak meredakan kekenyangan itu dengan perut yang sengkak itu, buat kata kita punya Abang Fitri dululah. Rindu pula Abang Fitri kita ni. Katanya mana sengkak-sengkak tu kena dengar Perak FM. Barulah makin reda perut itu, sambil-sambil berhibur katanya, sambil berehat. Dan semestinya di ruangan Moh Gebang ini, kami menjanjikan perisian-perisian yang menarik buat koma dari hari Isnin sehinggalah hari Jumaat. Dan di jam yang pertama untuk ruangan Moh Gebang ini, Aida nak payung koma dengan lagu-lagu nostalgia. Dari jam 3 petang hingga dari jam 2 petang hingga 3 petang, lagu-lagu 80-an, 90-an yang semestinya menggamit kenangan. Dan juga seketika nanti kita akan bersama-sama di dalam slot yang dibawakan khas, slot tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy. Sebentar nanti kami akan kongsikan dengan koma apa yang menarik hari ini. Dan terus kekal bersama dengan Perak FM lah semestinya. Ada nak payung koma lagu yang pertama untuk ruangan nostalgia ini, Jamal Abdillah dan Fran, Kehebatan Cinta. Perak FM untuk koma aja.
7: Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

0: Zon Nostalgia 2 petang hingga 3 petang, di mana selama 1 jam ini Aida mainkan lagu-lagu yang semestinya menggamit kenangan dan juga mengimbau kembali cerita-cerita dulu. Dan seperti yang dijanjikan, sekarang ini kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak untuk kita berkongsikan apa yang menarik dan promosi terbaik di dalam rancangan tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum Puan Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ kita?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Puan Nurul Ain pun baik ya?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Okay, baik, silakan Puan Ain untuk promosi dan perkongsian yang menarik kepada pendengar kita hari ini.
1: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Perak FM yang teman hormati. Apa khabar semuanya petang ini? Teman harap semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia bersama keluarga tersayang. Hari ini teman nak kongsikan satu berita yang cukup menggembirakan. Berita yang bukan sahaja tersenyum lebar, malah mungkin membuat ramai yang sedang mendengar terus mencapai telefon bimbit masing-masing. Sempena bulan ini, bulan kelahiran pengasas PH, pihak syarikat telah menyediakan promosi yang boleh dikatakan antara yang paling menarik pernah diadakan. Kalau selama ini asyik dengar orang lain dapat harga istimewa, kali ini mungkin giliran koma pula untuk menikmati penjimatan yang luar biasa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, petang ini teman nak bawa satu cerita tentang minuman kesihatan yang bukan calang-calang, iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfai, 4 dalam 1. Bila dengar nama Perfai, terbayang mutiara kan? Mutiara ni benda berharga, mahal nilainya, indah dipandang. Sama jugalah Perfai ni, dia bukan sekadar minuman biasa, tapi minuman berhasiat hasil gabungan 4 bahan utama seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walik. Kalau kita sebut satu-satu bahan tu pun rasa dah macam wow sangat. Ini kan pula digabungkan dalam satu botol kaca yang cantik. Isi padunya 325 ml. Memang nampak eksklusif, rasa pun memang sedap, masam manis yang seimbang aja. Yang menariknya, ramai pelanggan yang mengenali Perfai melalui siaran radio Perak FM ini. Okey, Perfai ni, dia ada kebaikan dan ada manfaatnya. Kebaikan dia dibuat daripada bahan semula jadi yang berkualiti. Kilang ni pun bertaraf GMP. Jadi Perfai juga ada kelulusan dari pihak berwajib lah. Jadi minum tanpa was-was dan setiap kali kita teguk tu sebenarnya ada banyak manfaat yang tubuh kita sedang terima. Bukan sekadar untuk orang yang sakit saja, Perfai ni boleh diamalkan oleh semua kanak-kanak start umur 3 tahun, remaja, dewasa, orang tua, lelaki, perempuan yang tengah sihat pun boleh teruskan minum. Sebab apa? Sebab ia bertindak bukan hanya untuk merawat bila sakit, tapi untuk mengekalkan kesihatan tubuh kita supaya tak mudah jatuh sakit lah. Jadi cuba bayangkan, bila kita konsisten amalkan Perfai, perlahan-lahan sistem pencernaan kita jadi lebih teratur. Kalau selalu rasa perut kembung, susah nak buang air besar kan, insyaAllah ia akan jadi lebih mudah dan selesa. Bila perut dah terjaga, badan pun rasa ringan, tak serabut, kepala pun lebih tenang. Bagi yang selalu sakit lutut, sendi rasa lengur-lengur bila bangun pagi tu kan, janganlah risau ya. Perfai bantu kurangkan rasa sengal dan lengur itu sebab kandungan dalamnya membantu melancarkan peredaran darah dan bagi tenaga tambahan. Dari nak bangun pun susah, lama-lama boleh bangun dah dengan lebih mudah insya-Allah. Buat mereka yang ada masalah tekanan darah naik turun, kolesterol tinggi, gula dalam darah tak stabil, Perfai ni insya-Allah jadi ikhtiar untuk bantu kawal semua itu. Dia tak ganti ubat hospital ya tuan-tuan dan puan, tapi dia bertindak dari dalam, bantu bagi tubuh lebih seimbang. Macam saya selalu sebut, ubat tetap ubat, tapi ikhtiar kita ni penting untuk bagi badan peluang pulih secara lembut. Jadi manfaat lain yang ramai dah rasa, iaitu kulit lebih berseri-seri. Ini memang bonus lah. Bukan wanita saja, lelaki pun bila minum Perfai ni kulit nampak lebih segar, tak kusam. Sebab apa? Sebab kandungan dalam Perfai ni dia bantu buang toksin, tambah nutrien, jadi kesan dia memang jelas terasa. Okey, dan sempena bulan kelahiran pengasas sihat ini, pihak syarikat telah menyediakan promosi yang sangat-sangat menarik. Jika ada dua pilihan package, iaitu package kasih, koma beli 3 botol, percuma 3 botol lagi. Jumlah keseluruhan 6 botol. Harga biasa, kalau tuan-tuan nak tahu, sebotol saja dah RM155. Jadi kalau ada promosi, memang terasa berbaloi-baloi untuk dapatkan. Okey, kalau ada keluarga yang lebih ramai atau ingin berkongsi dengan ibu, ayah, adik-beradik dan sahabat handai, ada satu lagi pakej yang lebih menarik, iaitu pakej sayang. Beli 6 botol, percuma lagi 6 botol. Jumlah keseluruhan 12 botol hanya RM300 sahaja. Yang paling menarik, dua-dua pakej ini penghantaran juga diberikan secara percuma. sepanjang promosi ini berlangsung. Selain itu, pelanggan yang membuat pembelian sepanjang promosi bulan kelahiran pengasas kita ini juga berpeluang menyertai pakej percutian bersama Tehawa. Seronoknya dapat pergi bercuti itu koma. Siapa tahu rezeki koma, mungkin nama koma menjadi antara pelanggan bertuah yang akan menikmati pengalaman istimewa bersama Teha. Okay? Mana tahu hari ini beli, papa esok pula dapat berita gembira untuk pergi bercuti. Jadi, tuan-tuan perempuan, peluang seperti ini bukan selalu datang. Bulan kelahiran pengasas hanya sekali setahun. Sebab itu pihak syarikat tampil dengan penghargaan istimewa untuk pelanggan yang sentiasa menyokong produk TH. Jadi promo ini tamat jam 6 petang ini. Jangan tunggu-tunggu. Hubungi sekarang sama ada call atau WhatsApp 0149882436. 0149882436. Ulang sekali lagi 0149882436. Baik, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
0: Baik, sementara kamu membuat order ataupun tempahan produk-produk yang ditawarkan oleh DCM Herbs Legacy ini, jom kita berhibur dahulu dengan Deloitte, Mengapa Harus Berjumpa. Pra FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.

0: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kembali lagi kita dalam rancangan tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy, di mana Puan Nurul Ain dah pun bersedia untuk mempromosikan dan berkongsi lagi yang menarik tentang produk-produk hari ini. Silakan Puan.
1: Baik, tuan-tuan puan-puan, kepada baru saja bersama kami di Perak FM, teman nak ulang semula promosi istimewa yang sedang berlangsung sempena bulan kelahiran pengasas PH. Ini bukan promosi biasa-biasa, tetapi promosi penghargaan khas untuk semua pelanggan setia yang selama ini memberi sokongan kepada produk PH Plus 5. Untuk kamu yang sedang mencari penjimatan terbaik, ada dua pakej yang boleh dipilih. Pakej klasik, beli 3 botol, percuma 3 botol lagi. Maksudnya, kamu akan menerima 6 botol Plus 5 hanya RM200 sahaja. Kalau kamu rasa nak simpan stok lebih banyak di rumah atau nak berkongsi dengan keluarga, ada pula pakej yang lebih berbaloi. Pakej sayang, beli 6 botol percuma, 6 botol lagi hanya RM300 sahaja. Yang paling menarik, kedua-dua pakej ini didatangkan dengan penghantaran percuma sepanjang tempoh promosi berlangsung. Tuan-tuan perempuan, cuba fikirkan. Harga biasa sebotol jauh lebih tinggi. Sebotol je dah RM155. Tetapi sempena bulan kelahiran pengasas, pihak syarikat sanggup memberikan penjimatan yang cukup besar sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan. Tuan-tuan perempuan, ada satu lagi berita yang cukup menarik sempena promosi ulang tahun kelahiran PH kali ini. Setiap pembelian yang dibuat bukan sahaja membolehkan koma menikmati promosi hebat yang sedang berlangsung, malah kamu juga berpeluang memenangi pakej percutian istimewa bersama TH. Lagi banyak pembelian yang kamu buat, lagi banyak penyertaan yang kamu dapat. Dan secara tidak langsung, peluang untuk menjadi pemenang bertuah juga semakin besar. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, terus hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baiklah, tuan-tuan puan-puan. Kalau tadi kita bercerita tentang promosi sempena bulan kelahiran pengasas TH, sekarang teman nak ajak semua pendengar berfikir sejenak. Kita bekerja keras setiap hari mencari rezeki untuk keluarga, betul tak? Tetapi jangan lupa badan kita juga perlukan perhatian. Kadang-kadang kita sanggup berbelanja untuk pelbagai perkara. Tetapi bila tiba soal menjaga diri sendiri, kita selalu kata nanti dululah. Sedangkan bila badan rasa tidak selesa, tenaga berkurangan dan aktiviti harian pun terganggu. Semua urusan pun jadi kurang menyeronokkanlah. Sebab itulah ramai pelanggan memilih Plus 5 sebagai minuman harian mereka. Bukan sahaja kerana rasanya yang sedap, malah ia mudah diamalkan. Simpan saja di rumah bila-bila masa boleh dinikmati bersama keluarga tersayang. Jadi sebenarnya, ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendiri tak sakit lagi, tidur pun nyenyak. Ada juga yang kata kulit makin cerah, muka pun tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja ya. Ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Jadi musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau koma tengah dengar ni kan, percayalah, promosi yang teman umumkan hari ini bukan satu promosi yang biasa kita dengar setiap minggu. Ini promosi yang buat ramai orang terus berhenti fikir panjang dan terus ambil kesempatan untuk membuat pembelian. Jadi sempena bulan kelahiran pengasas TH, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan semua pelanggan yang sentiasa bersama kami dari dulu sehingga hari ini. Jangan lupa promosi istimewa yang sedang berlangsung, pakej kasih, beli 3 botol percuma 3 botol lagi hanya RM200. Pakej sayang, beli 6 botol percuma 6 botol lagi hanya RM300. Penghantaran pun percuma tau. Jadi setiap pembelian juga berpeluang menyertai cabutan pakej percutian bersama TH. Lagi banyak pembelian dibuat, lagi besar peluang untuk menjadi pemenang bertuah. Untuk tempahan, hubungi nombor HQ kita sekarang, 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436.
0: Baik, terima kasih Puan Nurul Ain atas perkongsian di dalam rancangan tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy. Dan koma pun terus dapatkan produk-produk dengan harga terbaik juga. Ada nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat ulang tahun kelahiran lah buat pengasas TH. Dan untuk koma pendengar setia Perak FM, terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.
2: Nikmat nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, demo kom.

0: Orang Batu Kurau dan Selama boleh terus dengarkan Para FM menerusi frekuensi 104.1 MHz. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan saya Aida Sezali, dan ketika ini kamu sedang mendengarkan lagu-lagu nostalgia 80-an 90-an sebab kita berada di ruangan Zon Nostalgia. Assalamualaikum Abang Yop Manan, kita nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Para FM dan salam siaran katanya untuk koma aja. Dan Aida nak kongsikan dengan koma di mana nanti pada 4 Julai 2026 ada program community, iaitu Suara Merdeka 2026 yang akan berlangsung pada tarikh yang Aida dah sebutkan tadi, 4 Julai 2026, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Lorong Seni ataupun Lorong Panglima Ipoh Perak, di mana program ini dianjurkan bersempena dengan perjalanan menuju sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-69 sebagai ruang komuniti untuk masyarakat menyuarakan harapan, pandangan dan juga semangat kebersamaan melalui seni, muzik, puisi dan juga pelbagai aktiviti komuniti. Dan antara aktiviti yang akan berlangsung nanti adalah Papan Harapan untuk Malaysia, bicara santai, bacaan puisi, persembahan muzik dan komedi, permainan tradisional, fotografi jalanan, juga ada kids jualan seni dan craft, di mana program ini dianjurkan oleh Inspire Ipoh dengan kerjasama Kementerian Perpaduan, Majlis Bandaraya Ipoh dan rakan-rakan strategi. Jadi kamu boleh terus lockkan tarikh ini di dalam kalender kamu, dan jom kita datang ramai-ramai memeriahkan program Suara Merdeka 2026. Dan di jam yang berikutnya, 3 petang hingga 5 petang, semestinya ada perisian yang menarik untuk koma. Apa cerita koma akan ke udara gandingan saya Aida Sezali dan pasangan gandingan saya lah Zeti Idros, di mana kita juga ada topik lah yang kita nak bualkan. Jadi terus masuk ke live TikTok kami nanti jam 3 petang, juga terus stream kami menerusi frekuensi-frekuensi di kawasan koma ataupun di aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Terus kekam dengan Kavira FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Perak FM, seleksi nostalgia, pastinya mengkami kenangan.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan?
1: Apa cerita koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, apa cerita koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

0: Ya, kamilah peli pelara koma untuk petang ini di ruangan Apa Cerita Koma bersama dengan saya Aida Sezali
1: dan Zeti Itros.
0: Yes, sekarang ni kita tengah dalam fenomena dan demam bola FIFA World Cup 2026.
1: Oleh. Itu kan lagu Malaysia. Lagu sebaru kita Shakira kan.
0: Dai.
1: Oh, okay. Saya tak update lagi tau.
0: Alah, dia ni lemah lah.
1: Biasalah, kakak slow sikit dek. Lepas tu
0: Zeti, kita tengah demam bola.
1: Ya, yeah, Zeti pun
0: nak demam juga. Alamak,
1: demam sebab tak tengok. Dia macam vibe-vibe tu kan.
0: Tapi yang penting Zeti tak ambil MC hari ni, yeah, dengan alasan demam bola. Sebab kita dengar cerita ramai orang sekarang ni tengah curi-curi MC.
1: Sumpah lah. Ini kenyataan, Gaida. Punya tak
0: rasanya sup, perancangannya begitulah, tapi faham, tidak jadi.
1: Kita hanya rancang depa. Macam dia orang dah lama rancang kita yang lalai. Faham? Oh, ada yang nak ambil MC yang datang lambat. Datang atas mata bengkak kan.
0: Disebabkan nak tengok perlawanan antara Brazil dan juga siapa ya malam tadi?
1: Tahu Brazil je. Jangan tanya. Aduh, kita pun.
0: Alamak, saya kena buka balik jadual. Tapi tak apa, Zeti ada ni tak?
1: Apa?
0: Team ataupun pasukan yang menjadi pilihan Zeti.
1: Okay, dia macam biasa. Perempuan ni yang tak update sangat pasal bola. Dia tahu nak yang sokong terus yang hebat je. So Zeti, mestilah Portugal. Kalau tak Portugal, ada Tina. Sebab baju dia cantik.
0: Alamak. Zeti betul-betul kan, dia mengetengahkan kan, stereotip wanita.
1: Ya, yeah, kita mestilah minat Ronaldo. Yang handsome tu Ronaldo kan.
0: Ya, tapi cakap pasal Ronaldo, mungkin ini adalah last dance untuk Ronaldo kita.
1: Why?
0: Mungkin ini adalah piala dunia terakhir untuk Ronaldo kita.
1: Awak?
0: Ya.
1: Biar bener ni.
0: Benar. Oh, kerana kelanjutan usianya.
1: Oh, dia dah umur apa? Ingatkan 19 tahun. Sebab dia macam maintain.
0: Itu suatu ketika dahulu.
1: Alamak, dia nak jadi Sean Beckham lah ni. Nak stop. Why?
0: Sebabkan kita punya piala dunia FIFA ni 4 tahun sekali. Sudah tiba masanya lah untuk kita melihat wajah-wajah baru selepas ini.
1: Yelah, betul-betul.
0: Dan bukan setakat Ronaldo sahaja. Ada lagi juga barisan lain. Antaranya Messi.
1: Dia nak stop. Tapi kalau diorang stop tu, diorang still main ke? Atau diorang tak main lah?
0: Nanti kita WhatsApp dia, kita tanya.
1: Okay. Kawan kan. Kau pergi sebab panggil dia Ronald. Si Ronald.
0: Tak lah doh.
1: Kita baby.
0: Okay. Tak nak kalah ni.
1: Kejap. Alamak, kita terus ke bola kan. Zeti saya ada benda manis-manis nak share dengan Aida dengan para pendengar.
0: Silakan. Apa yang manis itu selain pada saya dan Zeti yang manis di sini?
1: Okay, Zeti cakap. Zeti biasalah nak pantun sikit. Rasa dah lama nak pantun.
0: Silakan.
1: Zeti nak cakap. Petang hari makan kuaci, duduk santai di tepi kali.
0: Tepi apa?
1: Tepi kali. Zeti dan Aida teman di konti, bawa cerita sampai ke hati.
0: Oh yeah.
1: Okay, dah sikit-sikit je. Zeti tanya best friend Zeti. Jangan tanya siapa. Zeti cakap bagilah
0: sikit. Apa yang penting ada manis-manis, ada dan manis sampai ke hati.
1: Ya, yeah, alhamdulillah.
0: Bijak rupanya Zeti mengarah.
1: Dia apa?
0: Saya tak sangka selain demam bola, Zeti juga demamkan apa ya?
1: Demamkan kau. Tak, dia macam mana bola kan, kalau kita goal tu apa? Zeti nak goal ke hati Aida dan pendengar gitu.
0: Alamak.
1: Gelilah pulak. Tapi betul lah, dah hari ni kita kena goal ke hati para pendengar.
0: Betul, kita kena target kita punya pendengar-pendengar hari ini. Sahabat-sahabat yang mana menemani kita juga di ruangan TikTok ketika ini.
1: Betul, kita memang on TikTok je sekarang guys.
0: Dan semestinya lah kita ada topik yang kita nak bersama-sama dengan pendengar kita. Dah alang-alang tentang bola ni. Bila bola selain daripada goal, selain daripada bola.
1: Ya, selain
0: daripada pemain. Ya. Seperti Cristiano Ronaldo tadi dan juga Messi tadi.
1: Ya.
0: Apa lagi yang terlintas dalam fikiran Zeti?
1: Yang selalu orang tak suka, referee. Kan, betul tak?
0: Betul lah tu.
1: Yang orang paling tak suka, bias. Tak adil.
0: Satu lagi Zeti.
1: Kalau referee mesti ada kad merah.
0: Oh, yeah.
1: Dia kat merah kat kuning kan? Kat hijau tak?
0: Tak ada. Dah jadi traffic light kalau macam tu. Okay, do jalan.
1: Merah untuk apa?
0: Merah itu amaran terakhir lah orang kata.
1: Kan dia merah throw out. Dia warning yang kuning kan?
0: Ya.
1: Saya check balik.
0: Mari kita check balik.
1: Tak, sebab kita pun tak into kan. Tapi tahu ramai orang suka gaduh dengan referee. Even pemain sendiri. Ha.
0: Sebab tu orang kata di mana aja kita berada perlukan adab. Betul,
1: ya,
0: tak?
1: Betul. So referee ni kadang-kadang dia pun cakap apa yang dia nampak je lah.
0: Dia mengikut dia punya ni lah orang kata pemerhatian dia, percaturannya.
1: Kadang-kadang macam eh yang kat belakang tu dia tak nampak kat dek. Dia nampak yang dia nampak.
0: Zeti pernah kena kad merah?
1: Kad merah version lain pernah.
0: Ini yang kita nak bincangkan hari ini. Pernah tak koma diangkat kad merah dalam hidup koma? Dan apa definisi kad merah itu? Sebenarnya tidaklah tertakluk kepada satu amaran semata-mata. Tapi boleh jadilah sesuatu perkara yang kita belajar daripada sesuatu perkara. Disebabkan kita menghadapi satu situasi dan ada amaran yang dilontarkan kepada kita. Kita ambil iktibar, kita dah tak buat.
1: Betul.
0: Contohnya, bawa laju.
1: Ya.
0: Alamak.
1: Itu bukan merah. Itu dah out of merah. Bawa laju, betul Aida.
0: Itu merah merun rasanya tu. Bila kita bawa terlalu laju di lebuh raya, kita kena pula apa tu yang speed trap tu.
1: Betul.
0: Menyesal tak lepas itu?
1: Menyesal. Dia macam birthday surprise.
0: Dan lepas itu mestilah kita akan lebih berhati-hati dan pandu dengan lebih perlahan.
1: Kita dah akan lebih alert.
0: Itu yang kita mahukan. Perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Kalau koma ada cerita yang sedemikian, pernah tak koma diangkat kad merah dalam hidup koma? Kongsikan dengan kami di 010-200-7055 ataupun kongsikan di
1: TikTok. Aida cuba cakap balik 011 laju.
0: Oh, laju sangat. 010-200-7055. FM Sesi Radio No. 1 Orang Perak.
1: Untuk koma aja.
0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Ha, betul.
2: Once again on the swivel. Oh, majestic.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

anda menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Apa cerita koma menemani koma hari ini? Macam biasalah, Aida dan Zeti di sini untuk menghiburkan koma dengan topik-topik yang kita nak borakkan dan gebangkan hari ini. Dan topik kita apa, Zeti?
1: Topik kita kad merah. Tapi kad merah... Kita macam nak sembang yang ada aliran bola. Tapi sebab kita boring lah asyik bola kan. Sebab kita pun tak tahu nak sembang apa. Sebab kita tak pandai.
0: Sebab Zeti tak pandai pasal bola. Aida pun. Tapi Aida nak kongsikan tentang bila kita cakap pasal bola ataupun demam Piala Dunia FIFA 2026 ini. Zeti tahu tak pasal Golden Boot? Golden Boot ini adalah buat pemain-pemain yang paling banyak jaringkan gol. Jadi piala yang diorang terima tu berbentuk boot yang diorang pakai itulah.
1: Kasut.
0: Tapi berwarna emas, golden gitu.
1: Tapi berwarna emas tu adakah ia emas atau just color emas disaluti ya?
0: Mungkin ada coklat kat dalam.
1: Kau tahu makan je kan. Bayangkan ni, tengok ni kata kasut emas.
0: Kasut emas. Bukan. Okey, antara pemain-pemain yang pernah memenangi Golden Boot World Cup ini adalah Kylian Mbappe.
1: Ini yang siapa yang rajinkan gol?
0: Yang paling banyak jaringkan gol di dalam suatu perlawanan.
1: Okey, paham.
0: Tahun tu. Untuk tahun 2022, Mbappe tadi daripada France. Dia menjaringkan 8 gol, ya. Kemudian tahun 2018, Harry Kane dari England, iaitu sebanyak 6 gol.
1: Wow.
0: Seterusnya, 2014, James Rodriguez dari Colombia, 6 gol.
1: Wow. Saya tak dengar lagi Ronaldo saya. Lah.
0: Tak ada.
1: Habis kenapa diorang...
0: Tak ada, Zeti.
1: Dikatakan macam hebat lah, macam Messi.
0: Hebat, tapi mungkin belum rezeki dia. Main tahu tahun ini.
1: Macam ni. Diorang hebat, play, tapi diorang tak banyak jaringkan gol. Mungkin diorang saat-saat...
0: Kita kena
1: tapi
0: tanya.
1: Tapi yang Aida cakap tadi, dari 2000...
0: Itu setiap tahun pemenang-pemenang setiap tahun yang mana. Bukanlah setiap tahun sebab kita pun 4 tahun sekali.
1: Faham.
0: Jadi kita tengok pula siapa yang berjaya dapatkan Golden Boots untuk tahun 2026 ini.
1: Tengok Zeti menguap tadi sebab Zeti, kita dengar bola je kita cakap.
0: Zeti
1: cakap dengan Aida, tak nak lah sembang bola. Tapi kita sembang macam sembang bola. So kita nak sembang pasal kad merah. Kad merah ni ialah korang pernah tak dapat apa-apa warning? Macam Zeti sendiri, Zeti pernah dapat warning untuk jangan datang kerja lambat.
0: Ceritakan dari mula apa yang berlaku daripada Zeti bangun tidur.
1: Tak, Zeti orang yang always late. So
0: kenapa Zeti always late, Zeti?
1: Tak tahulah.
0: Zeti tak ada ke ayam yang akan mengokokkan untuk Zeti bangun tidur sesubuh-subuh PE tu?
1: Pernah tak orang pernah cakap, bila kita dah bangun, kita jangan tidur balik.
0: Betul, setuju.
1: Sebab bila kita dah balik, kita telajak perahu. So Zeti selalu lambat. Padahal kerja kat Tambun ni je. Ampang, Ampang ke? Taman Cepaka dengan, siapa nama tu? Tambun dekat je kan? Weh, kau siapa nama? So, jarak dia tak lama.
0: Okay.
1: Tapi selalu lambat juga. So, agak mula-mula okay, relax. Lepas tu dah agak macam crop sangat. Apa orang kata? Punch card merah.
0: Selain daripada kad merah, punch card merah.
1: So, bila dah merah 3 kali, memang dah kena panggil lah awak.
0: Okay.
1: So, warning. Kad pertama ialah warning. Kad kedua warning. Aku tak puas hati, aku buat hal lagi. Sampai 3. Bila 3 kita kena mengadap lah awak. Itu kad merah yang paling, orang kata yang ketiga
0: sepatutnya
1: tu lah.
0: Sepatutnya kena masuk pukul berapa?
1: Sepatutnya pukul 9.
0: Tapi Zeti masuk pukul?
1: Lambat lah. Punch card kan dia
0: pukul 11?
1: Tak ada lah. Tapi punch, pernah tak? Aida ada punch card sini?
0: Aida ada, tapi kita tak ada card. Kita pakai sistem baru di RCM.
1: Dulu adalah memang orang pakai punch card. So betul. Punch card tu katakan kita masuk kerja 8.30 contoh. Even 8.31 minit pun dia dah auto merah.
0: Elin nak dulu, claim kata dia lambat seminit je. Padahal 30 minit
1: kan. Tapi dulu dia macam masa kena punch card warning kat kamera tu, tengah tak geng lagi dengan kakak-kakak tu. Kalau geng
0: memang punch card Zeti tu warna merah lah. Dia keluar sebab lambat. Okay, faham.
1: Tahu tak, dah lah lambat. Punch card ni kat atas. So double lambat.
0: Nak panjat tangga lagi.
1: Ya, yeah, tak nak tutup, nak turun lagi, nak naik aduh, atas lagi.
0: Aduh.
1: So memang dah lambat. Tapi saya rasa mungkin dia orang ada lambatkan sikit sebab tak nak lah. Kadang-kadang kita ni semua akan lambat satu minit.
0: Betul.
1: So dia orang akan lambatkan sikit jam tu. Dah lambatkan jam tu aku masih lama.
0: So dia orang dah bagi chance dah dekat Zeti.
1: Tengok ni Mazan cakap tu warning letter. Ya, itu yang kita cakap tadi. Kad merah kita bukanlah kad merah yang bola tu. So kad warning apa yang kita pernah dapat?
0: Betul. Yang menjadikan kita pengajaran untuk kita lah. Lepas tu kita dah insolve.
1: Ya, lepas Zeti kena panggil tu, Zeti macam bagi tahulah masalah Zeti. Zeti tak ada masalah pun memang.
0: Eleh, tak ada masalah.
1: Tak, masalah Zeti ialah Zeti masalah diri sendiri untuk nak datang awal. Tapi selepas dah dia cakap, alah, tahu tak bila dah lambat kena potong gaji.
0: Alamak.
1: So itu membuatkan kita insaf lah. Tak nak lambat,
0: tak nak kena potong gaji. Jadi koma, kalau koma nampak Zeti lambat lepas ni, terus hantar kad merah dekat Zeti.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jangan hantar cap merah ya.
1: Jangan jangan cap merah tau.
0: No. Kad merah sebagai satu peringatan kepada kita. Pernah tak koma dapat peringatan macam ni? Mungkin kalau Zeti tentang masa.
1: Masa, betul.
0: Aida pun ada.
1: Ada.
0: Tentang masa juga.
1: Aida nak cakap pasal reflect.
0: Itu nantilah. Kita nak rehat dulu, kita nak dengarkan lagu. Nanti kongsikan dengan kami di 010-200-7055 juga di
1: TikTok.
0: Terus kekam dengan Kapera FM.
1: Tuk koma aja.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Pera FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Pera FM untuk koma je.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah.
2: U-L-A-H.
3: Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aje.
1: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aje. Koma kena terus stream Perak FM di aplikasi RTM Klik, juga di frekuensi-frekuensi di kawasan koma. Sebab apa? Bos cepus yang berada di Kuala Lumpur pun sedang mendengarkan kita ketika ini.
7: Alamak, tengok bos cakap apa. Saya nak pi lawat kat TT stesen lain pula.
1: Alamak, jaga-jaga. Kat kuning, kat kuning.
7: Jaga-jaga dia mati. Jangan tak kerja eh.
1: Ayuh.
7: Sebab kita tak nguap. Tak risau.
1: Terima kasih lah. Bos. Terima kasih, hadir bos. Melawati kami dan memeriahkan ruangan TikTok kami.
7: Ya, terima kasih.
1: Komen yang sedang cake bersama-sama di TikTok Perak FM, boleh terus follow bos cepus kita.
7: Ya, betul.
1: Dan boleh terus hantarkan QR kepada kami. Okey, ya, itu gurau-gurau saja. Kak Merah untuk Aida, jangan menerima hadiah di mana itu adalah satu perbuatan yang tidak boleh ya, untuk pegawai-pegawai kerajaan. Tidak boleh menerima hadiah daripada orang luar.
7: Zeti boleh.
1: Wow. Lepas tu kita bagi dua eh. Okey, bertepatan dengan topik kita hari ini. Pernah tak Koma menerima kad merah? Kad merah tidak semestinya di padang bola. Ya, dalam hidup kita ni pun, kita banyak kali sebenarnya menerima pesanan dan peringatan.
7: Betul.
1: Antaranya macam Zeti tadi dah dapat warning letter sebab masuk kerja lambat.
7: Ya Allah, tu rasa ramai yang kena tu. Tak nak aku.
1: Bukan setakat Zeti saja, ramai lagi di belakang Zeti. Dan Alang ni pun ada kongsikan juga kan Zeti di TikTok kita. Apa ceritanya tu?
7: Dia kata dalam servis Navy, dia kan Navy ex-service, dia pernah kena warning tak ikut sailing. Sailing tu maksudnya berlayar.
1: Berlayar lah.
7: Okay, dia kata terlajak tidur.
1: Aduh.
7: Lepas tu, biasalah bila dah Navy, tentera-tentera, kita tahu mesti dia punya hukuman dahsyat kan. Dia kata biasalah kena extra duty seminggu.
1: Alamak.
7: Kena rendam dalam air laut 2 jam.
1: Alamak.
7: Weh, 2 jam weh, pedih weh.
1: Patutlah awet muda.
7: Ya, serik weh.
1: Dah kena air masin.
7: Lepas tu dia kata lepas semua tu, dia dah tak nak dah lah. Dia tak berani dah. Sampai 24 tahun dia berkhidmat.
1: Dapat 24 tahun
7: dia dapat semua pangkat eh.
1: Wah,
7: belajar lagi 8.
1: Orang hebat. 20 tahun berkhidmat sebagai tentera laut. Dan pencen dah pun abang ni ya, tapi tetap orang kata steady. Awet muda betul. Hasil berendam di dalam air laut 2 jam itu selama seminggu.
7: Tapi setiap 2 jam extra duty seminggu tu semua orang.
1: Tapi Aida rasa Abang Alang Mi ni lagi seronok rendam ni.
7: Kan? Ala ducam.
1: Kalau tengok Abang Alang Mi punya perangai dekat kita punya TikTok yang suka main ni, rasanya ini bekas hukuman untuk Abang Alang Mi kita ni.
7: Tapi Aida, setahu Zeti lah, orang-orang pekerja macam tentera ni, diorang tak suka duty tau.
1: Duty yang lebih?
7: Mungkin daripada berendam tu, duty tu lagi berat. Faham tak? Sebab yelah kena kerja. Macam kita kena kerja overtime.
1: Sebab pekerjaan mereka bukan mudah kan?
7: Ya, betul.
1: Macam kita di bawah aircon, mereka di bawah panas terik.
7: Diorang ragging diorang tak sama.
1: Aduh.
7: Betul. Tapi kalau tak ragging, tak keras lah.
1: Yelah, kaki Zeti pula kaki ragging. Dia tahu lah.
7: Alamak. Okay
1: Zamsani pula bercerita. Katanya, saya pun macam Zeti lah, pernah dapat kad merah sebab datang lambat. Punca dia mestilah bukan punca daripada diri sendiri.
7: Ya, tetap salah.
1: Puncanya sebab salah naik lift masuk kerja.
7: Takkan hari-hari. Tetap bukan dia lah.
1: Tetap bukan dia.
7: Salah kali.
1: Alamak, ini anak murid Zeti lah ni. Dah salah sendiri, salahkan benda lain.
7: Tadi aku salahkan tangga. Ikut jejak, mantap.
1: Adik Jambu pun cerita juga.
7: Adik Jambu?
1: Dia cerita apa Zeti?
7: adik, adik pula, akak tak dapat kad merah tapi dapat surat merah dari LAP. Ha, sebab bil air sikit, suami suka kumpul banyak baru bayar. Ada juga orang macam ni. Betul tak? Macam Zeti pun. Kan Zeti pakai bil dekat handphone. Zeti memang tunggu 2 bulan dia dah nak kad bar tu, baru Zeti bayar.
1: Kenapa?
7: So macam malas lah nak bayar tiap-tiap bulan. Ya, so biar je 2
1: itu
7: bulan.
1: Itu kan komitmen. Kenalah cepat-cepat. Nanti sekarang tengah nak mandi, terputus.
7: Dia macam ni. Tak ni, telefon.
1: Oh, telefon.
7: Selagi boleh pakai, boleh call, aku tak bayar. Dah 2 bulan baru bayar. Sebab nak kena bar.
1: Nak kena kad merah dulu ni, baru ambil pengajaran Zeti ni.
7: Kita kan naughty person.
1: Alamak. Okay, jom kongsikan dengan kami lagi cerita-cerita tentang kad amaran koma ataupun kad merah koma di nombor yang kita kongsikan tadi, 0102007055, dan juga di TikTok PFM.
7: Ya, untuk koma aja.

0: Yep, apa cerita koma menemani koma malam pula petang ini?
1: Jangan nak cepat sangat malam tu, nak tidur je. Kenapa malam? Pengat sebab baca pengantin.
0: Bukan. Sebab saya dah biasa malam. Tiba-tiba hari ini petang. Selamat petang kepada semua yang sudah mendengarkan Pada FM ketika ini. Aida dan Zeti menemani koma di dalam ruangan Apa Cerita Koma dengan topik kita hari ini. Pernah tak koma dapat kad merah dalam hidup koma?
1: Ya, betul.
0: Zeti dah kongsikan
1: ya.
0: Tentang masa.
1: Ya, masa
0: Zeti dapat kad merah sebab ya. Zeti lambat.
1: Betul.
0: Aida pun pernah dapat kad merah sebab Aida lambat. Tapi bukan dalam bentuk punch card.
1: Okay,
0: Aida cerita daripada awal.
1: Betul.
0: Aida dah lambat. Jadi okay. Aida pandu dengan laju.
1: Oh my god.
0: Di dalam hujan.
1: Aida laju orangnya. Okay, lepas tu
0: kasar.
1: Okay, lepas tu
0: Aida pandu dengan laju sebab Aida dah lambat. Sebab kita nak pergi ke sesuatu program. Urusan kerja jugalah.
1: Aida lambat.
0: Aida lambat. Okay. Alamak, okay. Aida ni tadi macam disiplin sangat.
1: Okay. Drum. Okay, lepas tu cerita-cerita.
0: Aduh, susah Zeti ni. Suka cari point lah.
1: Okay, lepas tu
0: I dah lambat, betul.
1: Jangan support. Tapi itu tak apa.
0: Lepas tu I dah pandu dengan laju. Okay. Nak dijadikan cerita, kereta pula dalam keadaan yang tak elok. Hujan pula tu, kereta pun tak elok, tayar botak. Sekali kita bawa punya laju, dik, potong semua orang. Terpusing kereta.
1: Ya Allah.
0: Betul. Atas jalan tu kereta Aida terpusing. Di jalan besar lah. Dia bukan highway. Okay. Tapi jalan besar. Tapi alhamdulillah lah waktu itu.
1: Kejap, time tu kereta apa nak bayangkan terpusing tu?
0: Kereta yang
1: ya Allah, panjang tu serai.
0: Pusing.
1: Sebab tayar botak tadi licin.
0: Sebab tayar botak dan keadaan hujan yang licin. Dan Aida bawa laju di dalam hujan.
1: Panik tak?
0: Ya Allah, masa tu kan dalam kepala otak, ya Allah, jangan bagi orang lain tercedera sebabkan
1: ya,
0: aku.
1: Ya, terlanggar ke?
0: Ya.
1: Tapi tak langgar?
0: Tapi tak ada kereta. Waktu tu tak ada kereta. Alhamdulillah tak ada kereta. Saya dah bersyukur sangat-sangat waktu tu tak ada kereta sebab saya dah potong semua orang.
1: Ya.
0: Tapi yelah, kita langgar divider lah. Naik dek, meluncur atas divider tu.
1: Divider tengah. Okay.
0: Memang kita meragut rumput dekat tengah tu. Aduh. Habis semua pokok-pokok cantik-cantik yang ditanam
1: tu. So, terpusing like 3 times pump.
0: Ya.
1: Okay.
0: Pusing atas jalan, naik divider, serik pokok-pokok atas divider tu. Daripada bunga-bunga yang mekar, terus botak pokok-pokok tu.
1: Okay. Divider tu tak ada yang palang tu eh?
0: Tak ada. Dia tak ada palang. Dia just apa, binting apa tu? Yang tengah-tengah
1: tak,
0: tu.
1: Tak, yang boleh naik divider tu sebab Aida yang lepaskan steering ke sana ataupun Aida...
0: Aida cuba kawal.
1: Okay.
0: Dalam panik tu, kita cuba kawal dik. Kita cuba macho dalam tu.
1: Oh.
0: Sop. Pusing. Tapi Aida tak jerit. Kita macam, kita cuba sedaya upaya untuk menstabilkan kereta kita kan. Sebab kita tak nak dia terbalik yang berputar yang...
1: Maksudnya kau boleh tak panik. Kau tak panik lagi lah.
0: Ya, so Aida tengok pula ada tak kereta, ada tak kereta. Nak alih, tak nak bagi bertembung kan. Tapi... kita punya, yelah, dalam keadaan begitu, kita nak kontrol kereta pun tak boleh. Dah terlambat. Jadi steering pun dah lock. Gear pun dah auto lock. Sebab kita punya kereta tu dia ada mode emergency tu kan.
1: Faham.
0: Dia tahu kita dalam kesusahan ketika itu. Dan kita dalam mode yang memang kemalangan waktu tu.
1: Okay.
0: Dan itu adalah kad merah untuk saya. Peringatan supaya sentiasa check kenderaan. Pastikan kenderaan betul-betul dalam keadaan yang baik sebelum kita nak mula ke perjalanan. Dan terutama sekali waktu hujan.
1: Tak,
0: jalan licin.
1: Masa Aida masuk tu, siapa tolong Aida? Lepas tu kau tak pergilah tempat yang kau lambat tu.
0: Pergi juga dia.
1: Kau nampak tak apa-apa pun function must on.
0: Waktu itu, okay, pengajaran tadi lah. Okay. Jangan bawa laju apa semua tu. Betul, jangan bawa laju. Bawa lah, selambat tak. Mana pun jangan bawa laju. Tapi alhamdulillah lah, waktu itu memang ada seorang
1: insan.
0: Abang dan keluarga dia lah dalam kereta kancil. Tak silap Aida. Di belakang Aida, muka dia memang trauma lah. Aida memang... berasa bersalah lah dekat dia sebab dia trauma.
1: Terkejut lah.
0: Depan mata dia kan.
1: Oh, tapi dia tak jalan lah. Dia macam...
0: Dia berhenti. Ada nampak dia berhenti. Ada macam, okay bang, cantik bang, berhenti kat situ. Ya, alhamdulillah. Betul. Memang tak kena dan jauh lah. Dia putar-putar tu semakin jauh daripada dia. Tapi lepas daripada kereta tu dapat berjaya berhenti, abang tu orang baik kan. Tolong Aida. Adik okey, dek. Walaupun sepatutnya dia boleh marah Aida tentu.
1: Kau lah ni.
0: Kau kenapa buat laju sangat hujan-hujan ni? Dia boleh marah Aida. Tapi dia seorang yang baik. Dia datang menolong Aida. Adik okey, dek.
1: Pusing tu ke depan lagi ke belakang?
0: Ke depan. Ke depan, lepas tu dia ke belakang, lepas tu ke depan. Tak tahulah. Aida pun dah hilang arah.
1: Kau langgar.
0: Ya. Itulah ceritanya.
1: Tapi Aida, dia dah tahu tayar dia dalam keadaan tak okey. Tapi sebenarnya moral of story, jangan ambil risiko.
0: Ya, jangan bawa laju, periksa kenderaan.
1: Nasib baik, okey lah, kereta rosak, satu another thing. Tapi sebaik dia tu selamat dunia akhirat. So jangan weh. Salah satu, korang kena fikir. Korang sebab nak cepat, sebab you guys dah lambat. Tapi tahu tak, bahayakan orang tadi.
0: Betul. Diri sendiri, kita fikir orang lain jugalah. Jangan fikir diri sendiri saja. Kita dah buat hal, biarlah kita surat tanggung.
1: Ya Allah, saya tak tahulah peminat awak ni kan. Uh-huh. Tapi sayang, abang tu dah kahwin.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Yelah, kalau tak mesti diorang macam,
0: inilah cara abah bertemu dengan mak kamu.
1: Janganlah hujan-hujan.
0: Jangan macam-macam. Jom kita layan Wanita Kari. Jangan-jangan.
1: Untuk kamu aja.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak kekal 92 orang, membabitkan 33 keluarga setakat jam 4 petang tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, dua pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah terlibat. PPS Sekolah Kebangsaan Beruas di Manjung menempatkan 51 penduduk daripada 19 keluarga, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Batu Hampar di Larut Matang dan Selama menempatkan 41 penduduk daripada 14 keluarga. Kedua-dua PPS itu dibuka malam tadi susulan hujan lebat berterusan serta limpahan air sungai ke kawasan penempatan penduduk. Mekanisme terbaik sedang diteliti Jabatan Agama Islam Perak bagi menangani isu pendaftaran perkahwinan dalam kalangan pelarian Rohingya di negeri itu selaras perbincangan di peringkat kebangsaan. Pengarahnya Dato' Haris Fadilah Abdul Halim berkata, usaha itu penting bagi memastikan urusan perkahwinan komuniti berkenaan dapat diurus secara lebih teratur. Pada masa sama, ia juga bagi memastikan semua urusan mematuhi peruntukan undang-undang sedia ada di negeri Perak. Ketika ini, perkahwinan tanpa pendaftaran rasmi dalam kalangan pelarian Rohingya tidak diiktiraf dari sudut perundangan negeri. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengeluarkan arahan persediaan jabatan bagi menghadapi musim kemarau dan risiko kebakaran hutan gambut tahun 2026. Arahan itu bertujuan memastikan tindakan tersusun serta respon pantas di lapangan sekiranya berlaku kecemasan, khususnya ketika fenomena El Nino. JBPM kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan pergerakan operasi, logistik dan penyelarasan antara agensi. Semua anggota serta aset juga diletakkan dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang insiden kebakaran terbuka termasuk hutan dan tanah gambut. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Berat FM untuk koma je.

0: Terima kasih buat komen terus mendengarkan Pro FM ketika ini bersama dengan saya Ada Zali dan juga Zeti Idros di dalam Apa Cerita Koma 3 petang hingga 5 petang. Dan Naida kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 4.45 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas ini kita akan diperdengarkan dengan perkongsian ilmu rancangan Nida Ulil Islam bertajuk Redha Itu Indah. Terus kekal bersama dengan PRFM untuk kaum aja.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isteri ni perlunya kereta, kereta. Kalau isteri ni perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #, penyiaran jakin. Kadang-kadang satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. # Penyiaran Jakim.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya, Pak Ya. Kak Ziana ni macam calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
1: Apa Cerita Koma menemani koma petang ini bersama dengan saya Aida Sazali dan Zeti Idrus. Kita pun dah berada di jam yang terakhir dah, Zeti. Yeah. Bukan dah jam terakhir dah, memang di minit-minit terakhir dah ni.
7: Okeylah untuk perbualan kita yang sangat kencang ni, Okeylah, tapi awal-awal tu diorang lambat sikit nak hadam sebab tahu kita pasal bola. Tapi tak tahu kita pecah kan.
1: Kenapa
7: sebenarnya benda tu.
1: Kenapa kawan-kawan kita ni macam tak tengok bola je
7: kan? Sebab dia dah tengok kita, tak payah tengok bola. Tapi Aida, Zeti nak minta kesempatan.
1: Terleka lah.
7: Zeti nak minta kesempatan ni sikit untuk,
1: okay.
7: Zeti nak minta, hari ni ada kawan Zeti yang hari jadinya.
1: Alah, kenapa tak cakap awal? Alamak,
7: cepat. Nak minta, okay, DJ Aida lah nyanyi dengan Zeti.
1: Oh, kalau macam tu tak perlulah saya cari background.
7: Tak payah. Sama air jadi kepada si pendengar.
1: Oh, tak nak sebut nama.
7: Tak payahlah sebut nama.
1: Okay.
7: Firzo.
1: Kan, ha? Kepada kawan Zeti,
7: yeah.
1: Apa doa dan harapannya Zeti?
7: Doanya semoga yang baik-baik untuk dia lah.
1: Itu saja.
7: Semoga cepat kahwin.
1: Lagi. Doanya
7: tu.
1: Doalah cepat kaya. Biar boleh belanja Zeti, boleh belanja Aida, boleh betul? Belanja kawan-kawan dekat, yeah, TikTok kita.
7: Semoga raja-raja dah tap-tap sekenung kita. Kan? So Aida boleh lah. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi tu viral.
1: Okay, sekali lagi semoga selamat menyambut hari kelahiran. Semoga panjang umur murah rezeki. Semoga berlimpah-limpah rezeki ni selepas ini. Supaya senang, Aida nak ajak. Udah siap belum?
7: Jalan-jalan.
1: Dengan sepatu rada ke?
7: Ya Allah.
1: Tapi hari ni kita topik tentang kad merah.
7: Ya.
1: Dan ramai yang berkongsikan cerita. Ada yang warning waktu bekerja, ya, dengan hukumannya, kena rendam dalam air laut, yeah, lah. Ada yang tersangkut bilnya sebab, yeah, menunggu kumpul-kumpul baru bayar.
7: Dan ini juga
1: Ada nak kongsikan juga. Mungkin boleh jadi satu pengajaran lah untuk kita bila mungkin kita ada terserempak dengan individu yang mungkin agak lain rupanya daripada kita. Macam berkongsikan

0: merah, pontianak. Oh. Dan kalau Aida boleh kongsikan pun keadaan kulitnya memang berbeza. Uh-huh. Kalau Zeti boleh tengok.
1: Allah.
0: Ya, ini nama penyakitnya adalah congenital lamellar. Okay, senang ceritanya lah. Kulit ini tak sama macam orang normal. Sel kulit mati terkumpul lebih cepat dan cycle proses ganti kulit lebih cepat dan sangat kering. Sebab itu kulit nampak kering, bersisik dan menebal.
1: Ya, betul.
0: Jadi ini satu peringatan untuk kita. Hmm. Bila kita terserempak dengan individu yang mungkin lain daripada yang
1: macam ada
0: lain,
1: sakit ke apa,
0: jangan terus melontarkan kata-kata yang tidak baik.
1: Ya, betul.
0: Yang sebenarnya yang keji lah sebenarnya, kalau memberikan gelaran yang buruk kepada mereka.
1: Ya, betul.
0: Itu satu kad kalau merah boleh, untuk kita.
1: Betul. Kalau boleh macam tunggulah kejap. Tapi kalau anak-anak kita ni lantang sikit,
0: bukan kadang-kadang tunggu kejap. Jangan.
1: Tak, kalau nak bertanya pun janganlah depan orangnya. Tapi boleh je, kadang-kadang kita pun rasa ada orang yang
0: dia sebab
1: ingin tahu
0: yang
1: kan.
0: Dia ceritakan Mawadah ni, dia bukan bertanya tau.
1: Ialah tu menghina.
0: Itu terus menghina sebenarnya.
1: Itu red flag lah untuk
0: sampai
1: kita.
0: Ke alam kerja pun kena ditolak. IV-nya ataupun interview-nya ataupun apa orang kata permohonan kerjanya. Sebabkan jawapan daripada pihak syarikat adalah takut klien saya tak selesa bekerja dengan awak.
1: Itulah kita tak nak cakap apa kan.
0: Ya, ini adalah penyakit yang jarang jumpa, yang tiada siapa
1: macam
0: meminta.
1: Sisik pula. Macam ni awak ya Allah.
0: Jadi sebenarnya Aida boleh kongsikan, sebenarnya Aida lebih cemburukan kekuatan dia lah.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Kekuatan dia sangat kuat. Dia mampu menceritakan nasib dia dan cerita hidup dia. Dan tidak malu untuk menceritakan dan menunjukkan kepada dunia apa yang berlaku pada dia.
1: Kenalah. Sekarang kena spill.
0: Ya.
1: Kena speak up.
0: Dan ini satu yang patut kita sama-sama orang kata banggakan lah.
1: Ya,
0: sifat
1: betul
0: yang begini, supaya kita yang individu yang sekeliling dia ni rasa malu kalau ada terlintas untuk menghina dan berkata buruk kepada individu-individu begini. Ini di dunia dia dah kuat begini.
1: Betul.
0: Apatah lagi kita mesti cemburu di akhirat kelak dengan sifat kesabaran dia dan juga segala tomahan yang diterima tu.
1: Ya, betul. So macam mana kata, berat bahu memikul,
0: berat mata mandang, berat lagi bahu memikul. Banyak ujian yang dia perlu pikul sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau kita tengok pun rasa kesian, apatah lagi dia weh kan.
0: Betul.
1: So kalau nak bertanya pun biarlah beradab sikit.
0: Beradab.
1: Betul. Kalau anak-anak kan, budak kan macam apa
0: ajar
1: anak tu jangan macam ni.
0: Dengan sesiapa pun kita kena beradab. Lagi-lagi insan yang mungkin
1: kurang upaya macam ni sikit kan.
0: Zeti, kata-kata terakhir sebab kita betul-betul berada di minit-minit terakhir. Silakan Zeti.
1: Mestilah ya. Kalau kita buka, mesti kita tutup.
0: Oh, ada pantunnya juga. Patut dari tadi sibuk je.
1: Kan?
0: Rupanya risau cari rangkapnya.
1: Kita pun buat homework.
0: Dia macam cari sampai tinggal Aida ya dekat sini. Saya dah macam Zeti, okey ke tu?
1: Ya, okey.
0: Okey,
1: silakan. Kita bagi ruang tu untuk Aida. Dia kata apa? Petang hari berakhir sudah. Matahari turun ke ufuk sana.
0: Ufuk mana?
1: Ufuk sana.
0: Okay.
1: Tak boleh nak comel sikit. Okay. Zeti dan Aida ucapkan sudah. Terima kasih semua pendengar.
0: Terima kasih.
1: Korang cakap tak cakap pasal perok pula. Itulah. Terima kasih kepada semua pendengar. Minta maaf kalau topik hari ni kurang catch up, tapi alhamdulillah diorang dapat catch up balik. Alhamdulillah. So nanti kita jumpa lagi di masa yang sama, temani Zeti dan Aida setiap hari setiap hari Isnin jam 3 hingga 5 petang. 2 jam je koma.
0: Ya, teruskan dengan KPR FM.
1: Untuk koma aja. Bye-bye.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayuhak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Olah.
3: U-L-A-H.
4: Olah.
3: Olah.
4: Olah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi Bayati.

0: Tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
1: Allahu Akbar.
0: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
2: Baik. Disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
3: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
2: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
4: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
2: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
5: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang

0: mana juga amalan lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grip kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Gerak FM untuk koma aja.

0: Tuan, memaafkan orang yang dah buat salah tu memang suka. Tapi kalau kita beri peluang kepada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila maafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang. Satu
0: pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: This on air di Pera FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurfarzana binti Muhammad Jaafar. Saya seorang suri rumah dan sekarang membuat bisnes kecil-kecilan, iaitu puding RM Seringgit. Puding homemade yang saya buat ni diberi nama Puding by Farisha. Nama tersebut diberi sempena nama puteri saya. Idea tercetusnya nak buat puding ni dari family dan rakan-rakan saya. Puding by Farisha ni ada 7 flavor, iaitu puding tutti frutti, puding sumi, puding nata di coco, puding vanilla coklat, puding strawberry coklat, puding mangga dan puding cookies. Saya cover seluruh Ipoh. Cuma yang saya boleh janjikan dengan customer tercinta saya, anda semua akan berpuas hati membeli dengan saya. Sekian, terima kasih.
2: Hai, saya Zainazin.
3: Saya Zamani.
4: Saya Bagio Damasutra. Terus mendengar Perak FM untuk koma aja.
3: Untuk koma aja. Untuk

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kamu aja.

0: Rosa. Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.
1: Terima kasih orang-orang Lenggong yang mendengarkan Perak FM ketika ini di frekuensi 94.2 dan Koma sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Ada Sezali di ruangan Mogebang 2 petang hingga 7 malam. Selamat petang Ada ucapkan buat semuanya yang mungkin baru pulang dari kerja ketika ini, tak sabar-sabar nak balik rumah, nak melabuhkan badan di atas tilam, nak berehat, nak berbaring-baring sambil mendengarkan Perak FM. Dan apa pun, tapi Aida nak tetap nak ingatkan Koma, walaupun kita tak sabar-sabar nak balik rumah, rasa tak sabar-sabar nak beristirahat, tapi pandu tetap kena cermat. Lebih-lebih lagi apabila Koma melalui kawasan institusi, kawasan-kawasan persekolahan yang ramai orang, ramai pejalan kaki, perlu peka dengan keadaan sekeliling sebab dah banyak dah laporan-laporan dan juga isu-isu di mana kita dapat saksikan ramai pejalan kaki dalam kalangan pelajar sendiri terutamanya yang dilanggar kenderaan ketika nak melintas jalan. Jadi kau pastikan kalau nampak lintasan zebra tu, yang mana perlu diberi keutamaan, beri keutamaan kepada pejalan kaki terlebih dahulu. Yang penting pandu perlahanlah di kawasan-kawasan yang sedemikian. Ingat kita berkongsi jalan, bukan kita sahaja pengguna, orang lain pun pengguna juga. Jadi jangan tamak ketika berada di dalam pemanduan, jangan terlalu fikirkan diri sendiri, perlu ada sifat bertoleransi, barulah kita dapat menjamin keselamatan kita bersama. Kita jaga sama-sama kita lah, okay? Dan sambil-sambil kau dalam pemanduan tu, memandu itu, dan mungkin ada yang nak cari makan petang ini sambil cari mana tempat destinasi yang dituju, sambil fikir-fikir itu, jom kita dengarkan lagu-lagu Aida Nak Belanja Lagi petang ini. Dan keadaan cuaca pun hujan kan ketika ini, mungkin bila hujan ni mood pun dia macam balada-balada sikit. Jadi ada payung lagi lagu balada untuk Koma, Misha Omar dengan lagunya Break, semestinya di Perak FM untuk Koma aja.

0: Ya, terima kasih buat kamu yang terus mendengarkan dan bersama dengan Pro FM ketika ini. Hari ini 15 Jun 2026, saya dah temankan kamu sehingga jam 7 malam di ruangan Moh Gebang. Dan selepas ini, kamu akan bersama-sama dengan rakan setugas pula, DJ Faizal, di ruangan Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam nanti. DJ Faizal kita lah yang akan menjadi penutup untuk siaran kita hari ini. Dan seketika nanti juga, kita akan bersama-sama ikuti rancangan Tausiah bertajuk tak apa, nanti kita sama-sama ikuti rancangan Tausiah nanti. Dan terus kekal bersama dengan Pro FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

0: koma je. Mula dengar Perak FM. Lenggu 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz. Dan 89.6 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk koma aja. Dengar koma. Perak FM. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendukung serta daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Kita baru saja selesai mengikuti tausiah bersama dengan Ustaz Auni Muhammad dalam kupasan beliau Sirah Nabi Muhammad untuk temanani bahagian pertama yang diterbitkan oleh Mim Erawan. Tepat pukul 7 malam pertemuan kita di edisi Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Faizal Zainal Abidin mengemudi siaran Radio Malaysia Perak FM ketika ini, bermula dari detik ini hingga 12:30 malam. Terima kasih DJ Aida yang bersama anda dalam pertemuan Moh Gebang 27 sebentar tadi. Pertemuan kita pada petang ini, pada malam ini, ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Persekolahan Fazil Hamid dan juga Nur Azlina Sulaiman. Menuju ke waktu solat Fardu Maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 7.30 minit malam bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara menuju ke 7.30 minit malam, kita dengarkan alunan irama ketuhanan untuk hati dan nurani kita. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Era FM Mufassirin.

0: 见了。Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hasy ayat 1 hingga 4.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah kan? Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Communities. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Inilah Radio Malaysia Terra FM.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Radio RTM.
4: Satu suara,
0: satu jiwa. Pembenaran logat perak kita hari ni ialah
5: ceng.
0: Getik.
5: Oh, getik.
0: Antara itu yang kita nak belajar okay. Ni. Getik maknanya
5: menyampah.
0: Perkataan yang tak sewaktu suka. Dengannya.
5: Tak suka.
0: Meluat pun ada. Hei, udah-udah lah tu.

teman nak lupakan dia. Tapi mana nak buatnya? Bila hati yang dah kenal, udah sayang, biar teman bawa hati yang duka larut. Orang dah ketik, tak guna nunggu.

0: Ketara FM dapat didengari di perkampungan orang asli Aidenak, Ronok di 95.6 MHz.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja Isnin 15 Jun 2026. Segmen atau koma 7.12 bersama saya Faizal Zainal Abidin, tepat pukul 8 malam pertemuan kita ketika ini. Maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada malam ini, tepat pukul 8.46 minit malam seketika nanti. Okey, selamat memandu kepada yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada kawasan yang dibasahi hujan seperti mana amaran ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6 petang hingga pukul 9 malam nanti, melibatkan kawasan di negeri Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Jadi hati-hati yang sedang memadu, dan kepada yang tinggal di kawasan yang berisiko banjir juga, hati-hati di tepi sungai ataupun longkang yang berisiko. Okey? Teman-teman di Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Yang ingin diputarkan lagu permintaan, silakan 010-200-7055. Apa saja ucapan yang ingin dibacakan, silakan. Okey, yang pastinya anda sebutlah nama dan juga dari mana anda berada. Okey, Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
3: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk komen aja.

0: Dengarkan kami di Tapah FM 97.3.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final.

0: dengarkan kami di Ipoh FM 95.6.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Okey, sempena dengan Piala Dunia 2026, anda boleh tonton di RTM Click. Saya tak tengok jadual lagi untuk hari ini, untuk malam nanti ya, awal pagi nanti. Tengah malam ni ada ke? Saya tengok jadual balik ya. Mungkin ada pasukan-pasukan yang anda pilih, yang anda minati, tersenarai dalam layak ke pusingan akhir ini, Piala Dunia di Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Okey, 8.13 minit malam pertemuan kita ketika ini, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8.46 minit malam seketika nanti. Namun di kesempatan ini, pada anda yang ingin diputarkan lagu-lagu permintaan, ucapan yang ingin disampaikan, boleh 010-200-7055. Salam Maghrib, salam senja daripada siapa ni? Ali Tajuddin. Satu masa nanti, kamu akan bersyukur atas segala ujian yang menimpa hari ini, sebab ujian itulah yang menjadikanmu orang yang lebih baik. Ya, semoga perkongsian daripada Cik Ali, Cok Ali ini, memberi manfaat kepada kita ya. Baik, terima kasih Cho. Dan kiriman yang pertama, Rosli Taman Raja Idris Taping. Okey, katanya lagu yang nak dimintanya ni, lagu sempena dengan pengantin baru, Kompang di Palu. Okey, majlis meriah dengan tetamu, moga mempelai dinamati selalu. Selamat pengantin baru untuk Nur Zulfahanim dengan Muhammad Arif Aiman. Juga selamat terima menantu baru kepada Zulkhairi Syamlan dan juga Sharifah Zanaria. Tahniah. Ketika nanti kita putarkan Kompang di Palu. Tahniah kepada pengantin, semoga kekal sampai syurga, dimurahkan rezeki. Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Waalaikumsalam Kak Mawar, semoga sihat selalu hendaknya. Hujan. Ya. Di perkarangan kompleks Perak FM ni juga hujan dari petang tadi. Sejuk dalam konti ni. Dan siapa ni? Ini Jalan Pokok Hasan Tepin. Okey, lagu yang diminta dia bagi dua eh. Okey, saya pilih satu, Afgan, Ku Mohon. Okey, masa kian berlalu, hari silih berganti, doakan sihat selalu, moga ditemukan nanti. Untuk Baizu sekeluarga di Kuantan, senyum sokmo mendengarnya. Okey, terima kasih Kak Eni dari Teping eh. Okey, dan yang terakhir untuk ketika ini, kalau sempat sebelum berkumandangnya azan ya, Kak Zah Nibung Tebal, ucapan selamat malam dan selamat berkonti. Terima kasih. Terima kasih Kak Zah. Tak lupa juga buat semua pendengar Satu Perak FM yang mengikuti siaran ini dengan ucapan selamat malam semua. Kak Zah nak minta diputarkan sebuah lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini yang berjudul Beban Asmara. Lagu ini sebagai hiburan untuk diri sendiri. Terima kasih Kak Zah. Dengarkan hanya di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
3: Dengan lagu-lagu ini,

0: berangan masaknya merah.
1: Yeah.
0: Buah keranji dalam perahu. Lukanya di tangan nampak berdarah. Luka di hati,
1: siapa
0: ya?
1: Tahu.
0: Buah berangan masaknya merah. Buah keranji dalam perahu. Wahai sahabat, janganlah bermegah. Nanti kawan tak ambil tahu.
1: Buah berangan masaknya merah. Buah keranji dalam perahu. Dengar nasihat orang tua, bukannya dia marah. Nanti dah besar baru le tahu. Buah berangan masaknya merah. Buah keranji dalam perahu. Dalam konti nampak meriah.
0: Yeah.
1: Semoga sihat-sihat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tak koma je.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Nak saya belanja? Boleh aja. Tapi lagu je tau. Di Perak FM untuk

0: perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Koma kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk koma aja.
1: Perak FM memperkenalkan rancangan Ayuhak Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
2: Aku jual kat Pelda Besar Radio Halus ni.
3: Radio Halus
2: tu. Hampir 400 biji.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi maknanya
4: ini pasal pasal tarikan
3: Ayuhak lah ni.
4: Bersurahan lah ni.
2: Bila beli kat aku semuanya. Pada tengah mana Surah Banjar pada kantor 596. Bujur kah?
3: Bujur.
2: Arena kan ada Malik. Dengar arena Banjar siapa gana.
4: Jadi kepada kulaan-kulaan yang telah membeli, yang sudah membeli radio kepada Awe tu, selamat mengikuti rancangan Ayuhak Bersurahan daripada kami berdua.
1: Ayuhak Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
5: Seleksi pendengar untuk koma aja.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobek. Ataupun bahasa standardnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okey, yang keempatnya nyadin. Ada nyadin je muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh, habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah

0: satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat, tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Salam Zimin dan Muslimat sekalian. Seketika nanti, manakala tepat pukul 8.46 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada anda, Muslimin dan Muslimat.

0: Altibian.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: 9 malam sebentar lagi.
1: Untuk koma je.
2: Tak koma je.
1: Untuk koma je.
3: Radio Malaysia Perak FM boleh anda ikuti Perak Utara 104.1 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Kinta, Manjung, Hilir Perak 95.6 MHz, Cameron Highland 94.7 MHz, Greig 96.2 MHz dan Lenggong 94.2 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
4: Terima panggilan daripada individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa tentang saman atau pinjaman bank yang tidak wujud.
5: Hello, selamat petang. Saya Kuasa Jana. Boleh Encik ada saman yang perlu Encik jelaskan dengan segera Encik? Saman Encik sebanyak RM1,800.
4: Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebegini sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.

0: Laura Perrot kita hari ini ialah moncoh. Ha, kalau kamu nak tahu, moncoh tu maknanya mewah, banyak duit.
1: Hai, teman dengar Mika moncoh sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
2: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Kata, mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman moncoh, teman beli senekanya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Kalau teman moncoh,
1: kalau teman moncoh, kalau teman moncoh.

0: musim COVID-19 ni, kalau korang nak gunakan tandas awam, pastikan guna tandas yang bersih tau. Atau betul ke tandas awam kita ni kotor? Apa kata Dema?
1: Kurang bersih. Kotor. Ada satu tempat tu bersih. Ada satu tempat tu kotor. Tak pastilah. Tengok atas cleaner lah macam mana dia dijaga kan.
0: Kenapa kebersihan tandas tu penting?
2: Kita kena jaga kebersihan sebab itu untuk kegunaan pengguna, untuk kegunaan rakyat kita sendiri jugalah.
0: Dah tu, apa nasihat Mika kepada Dema yang masih lagi suka benar mengotorkan tanah awam ni?
3: Lepas guna, bersihkan.
4: Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena ada kesedaran diri untuk menjaga kebersihan tandas sendiri.
5: Pertama, kena jaga kebersihan. Setelah guna, pelas lah.
0: Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Koma Aja.
6: Hai Perak
7: di Perak FM
8: di frekuensi 95.6
6: untuk Koma Aja.
9: Informasi. Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
10: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
11: RFM kembali bersiaran bersama anda di 95.6. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Segmen data koma 7.12 bersama saya Faizal Zainal Abidin. Yang bersiaran bersama di live TikTok kita. Terima kasih. Ramai dah ni. Antaranya, wah, DJ Eli pun ada. Terima kasih Kak Eli. Aha, menemani kita ni ya. Hasliza Bahar, Germis mengundang malam ni dari Tasik. Ya, terima kasih hadir ni. Kak Mawar Perak, tadi hujan katanya dekat tempatnya. Di Kampar sana nun. Okey, antaranya lagi Yus Fazli Yufa, waalaikumsalam. Kak Ita Chat, okey, terima kasih yang bersama di live TikTok kita ni. Aha. Sarap pula. Jual dah apa yang dinikmati malam ni ya? Makan malam ni. Sedap lah kau boleh makan ya. Tapi saya tak boleh makan lagi sebab sedang bertugas. Nanti balik nanti boleh kita makan. Janji dekat mana kita nak jumpa. Okey, 9.23 minit malam yang bertanyakan waktu. Jadi jangan ketinggalan untuk sama-sama tonton perlawanan Piala Dunia pada malam ni di antara Spanyol menantang Cape Verde di ATM Greek, saluran sukan ATM, mana pukul 12:30 malam. Pukul 3 pagi nanti Belgium menentang Mesir di TVOK, manakala pukul 6 pagi esok Saudi Arabia, Arab Saudi di menentang Uruguay di saluran sukan ATM, dan 9 pagi Iran menentang New Zealand di saluran TVOK. Best kalau boleh tonton kan. Saya tak sempat juga, sedang bertugas waktu ni. Pukul 12 jap pergi balik tidur. Pukul 3 pagi tidur lagi. Pukul 6 pagi esok pagi subuh takkan nak tengok TV kan. Pukul 9 tugas. Tapi tak apa, kita tengok juga nanti sambil-sambil lah. 9 malam ketika ini, 9.24 minit malam. Okey, di Rumah Hijau 010-200-7055 pada malam ni. Kiriman daripada Kak Noh JB, orang Johor Bahru. Waalaikumsalam Kak Noh. Terima kasih. Kak Noh kata selamat berkonti nak dengar lagu daripada kumpulan Bubbles, Impian Hampa, untuk sahabat-sahabat dan pendengar yang mengenali Kak Noh JB. Juga untuk warga kerja Perak FM yang tugas malam ni. Terima kasih Kak Noh. Ada lagu tu, jangan risau. Okey, yang kedua datangnya daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berkonti. Semoga dimudahkan segala urusan. Malam ni nak buat bintang lagu Terkunci Dalam Sengsara, dendangan daripada kumpulan G2 eh. Betul, G2 eh. Sekejap, G2, bukan Jati. Terbalik ni eh. Untuk hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM yang sedang bertugas pada malam ni, terima kasih. Tak lupa kepada semua pendengar Perak FM di mana saja kamu berada, tibalah hendaknya. Kiriman ni datangnya daripada Liza dari Kampung Cik Zainal Cemor. Hadir mendengarkan Perak FM nombor 1, radio nombor 1 orang Perak. Baik, Kak Liza, ada lagu tu, jangan risau. Dan yang ketiga, Abang Fendi Jelapang. Okey, waalaikumsalam Abang Fendi. Selamat juga. Baik, alhamdulillah adanya teman pagi pada malam ni. Selamat hari jadi kepada sahabat saya. Sahabatnya lah yang bernama Syah Bani. Moga dilimpahi rezeki dan dalam rahmat Allah selalu. Malam ni mohon diputarkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi CINTA untuk semua sahabat-sahabat CJU, Kelab Sahabat Pera FM, Iskandar Syah dan Kampung Bidara, Parit. Moga kalian semua terhibur. Tak lupa juga pada warga kerja Pera FM yang bertugas malam ni. Terima kasih yang memandu. Pandu dengan hati-hati. Itu pesanan daripada Abang Fendi Jelapang. Oh, segak bergaya Abang Fendi ni eh. Macam muka sahabat saya juga di Kedah nun. Okey, kita tengok lagi siapa pula ketika ini. Yang terakhir untuk ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa khabar? Baik adanya. Malam ni mohle semua koma. Terus mendengar lagu-lagu dari Perak FM yang diminta ya. Lagu yang diminta daripada Pakcik Bahari ni. Pakcik Bahari minta diputarkan lagu Hujan. Kebetulan hujan sekarang ni di Ipoh. Dan dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk hiburan pendengar-pendengar Perak FM. Pakcik Bahari dari Batu Gajah. Okey. Baik Pakcik Bahari, semoga semua terhibur lah eh. Dengan lagu pilihan rakan-rakan kita pada malam ini. 9.27 minit malam Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.
10: Jom bersama kami hingga 12.30 malam.
7: Dengan lagu-lagu ini.

0: Time rehat ni. Main Facebook lah kejap. Ini Nani ni. Bekas ex girlfriend ni. Add dululah.
1: Alamak. Ini macam Pak Wu lama aku ni. Salman ni. Alamak, dia invite aku jadi friend ni. Oh, alah, kawan je pun. Add aje lah. Alah, dia hantar message lah pula.
0: Alamak, dia balas balik. Alamak, tak sangka.

0: Radio Malaysia Perak FM, Kinta, Manjung, Kulit Perak, 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk komaraja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Selamat di Radio Malaysia Perak FM, 9:46 minit malam, pertemuan kita ketiga ini. Alhamdulillah, terima kasih yang bersama di live TikTok kita ni. Isa, waalaikumsalam. Alhamdulillah Cik Isa. Kak Zah tahun betul ada dekat Dewan Mesyuarat KIT. Wow, best. Mesti ada makan bihun goreng ya, makan-makan kan. Okey, Abang Manis official. Selamat malam Abang Manis. Alhamdulillah. Malam ni Abang Manis akan bertugas pukul 12:30 malam nanti ya, National FM . Jadi tunggulah. Apa perkongsian daripada beliau nanti ya. Perancis kata Yus Fazli Yufa Perancis . Hebat Perancis ni. Ubu Aba sesuai hujan purnanya dekat luar tu. Betul, tadi baru saya kita berhibur dengan lagu dengan Alham Datuk Sudirman yang berjudul Hujan. Okey, Yus Fazli Yufa kata jenuh yang gila bola berjaga malam. Betul? Masa ni, tapi kerja hakiki jangan dilupakan. Okey? Nur Asina kata layan lagu malam ni sesuai hujan ni. Musim hujan dengan lagu yang dibutakan tadi. Yes. Daging goreng kunyit. Ubu Abah kata malam ni saya kena makan daging goreng kunyit. Oh, daging goreng kunyit saya tak boleh makan sebarangan. Kena ada orang yang masak khas. Kalau di kawasan perumahan saya, pengungsi saya lah, Cikgu Rashidi, kalau dia masak memang udang goreng, apa tadi, daging goreng kunyit dan juga gulai daging. Memang itu signature juadah kami lah. Azrul, salam Perak FM dari Taman Medan, PJ. Okey, teman pernah sampai Taman Medan. Maya Yasmin kata makan nasi ayam udang kunyit pagi tadi, buat kuitiah goreng udang sedap, serupa kedai. Anaknya kata Allahuakbar, kuitiah goreng jangan beritahu saya, marah ni. Okey, alright, terima kasih Yus Fazli Yufa. Okey, antaranya lagi Salma, nak baca jenuh kan, banyak yang di atas-atas ni. Okey, yang tap-tap screen terbaik, yang share live kita pun terima kasih, yang bagi hadiah alhamdulillah semoga dimurahkan sikit. Terima kasih Kak Enon. Waalaikumsalam. Okey, jom kita teruskan dengan pilihan rakan-rakan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat berkonti, semoga dimurahkan segala urusan. Kak Ita Chot dari Botani nak dengarkan lagu dia dengan Syia Zikir, Minta Ampun. Hiburan bersama untuk sahabat-sahabat grup CJU, buat semua pendengar setia Perak FM, untuk warga kerja Perak FM yang sedang bertugas pada malam ni, semoga semuanya terhibur. Terima kasih Kak Ita Chot Botani. Alright Kak Ita, lagu pilihan Kak Ita kita putarkan, jangan risau. Dan ni siapa ni, Hafiz Zai Tepeng katanya nak minta lagu P. Ramlee. Okey, kalau lagu P. Ramlee pada malam ni, bunyi gitar boleh . Boleh, Aci lah bunyi gitar . Aci. Dan yang ketiga dari Desa Sri Cepo. Waalaikumsalam. Di Baharit ni, dari Desa Sri Cepo, minta ditutupkan lagu Alasanmu Aziz untuk ibu dan rakan-rakan yang mengenali diri ini. Baharit ni . Lagu

0: Sedih ni hari ni. Ha. Sedang bersedih ke? Tak apa, jangan sedih-sedih. Dengar Perak FM. Okey, yang terakhir ketika ini datangnya daripada Abang Boboi Sungai Tiang. Katanya nak dengar lagu Bukan Aku Tak Cinta Dengan Iklim. Ditujukan kepada Apek yang berada di Hujung Rintis. Tengah buat apa tu? Tak lupa juga pada pendengar setia Perak FM. Semoga terhibur. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. 9.50 minit malam.
1: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam. Dengan lagu-lagu ini.

0: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #penyaranjakim.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
3: Esok pada pukul insyaAllah bertempat di Masjid Al-Mutafin, Jalan Bukit Meru, Taman Meru, Ipoh. Teman akan berada di sana untuk minta langsung doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Esok sempena dengan Ma'al Hijrah, Majlis Ambang Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Perak 1447 Hijrah. Esoklah, insyaAllah. Baik, pertemuan kita masih lagi bersama dalam seleksi pendengar. Yang ingin diputarkan lagu permintaannya, silakan 010-200-7055. Terima kasih Ibra Anglers berkongsi minat dengan saya ni. Katanya minat lumba motosikal ya. Memanglah sukan berenjin ni memang seronok lah. Bila menyaksikan, mendengar deruman enjin tu dan juga menyaksikan aksi-aksi pelumba ni. Di tahun era berapa lah, Michael Schumacher dan juga apa, Hakkinen, Mika Hakkinen ke? Bersaing rapat tu. Memang teman suka tengok lah Formula 1. Baik, bukan nak cakap tentang Formula 1 ya. Yus Fadli Yufa kata jiwa kelajuan. Jiwa je kelajuan, tapi teman tak berani bawa motor laju-laju. Sebab kita duduk tengok tu malam macam-macam menjadi kan, takut. Pak Long Abdul Razak bertugas malam. Ya, teman hari Senin malam. Cu pergi beli santan, esok nak masak nasi lemak. Ni kata Kak Nur Akiah. Macam mana Kak Nur Akiah tahu? Dekat rumah ke? Dekat rumah sekali ke? Okey, luncur berapa K ni hari ni? Cintan kata nak luncur 30K. Kawan kita dah luncur 100K dah ni, Cintan. Baik, kita tengok lagu pilihan rakan kita yang lain pula. Datangnya daripada Cik Zain, Cik Jaini Soho. Waalaikumsalam Cik Jaini dari Tanjung Tualang. Pilihan lagunya Jika Kau Rasa Getarnya, dendangan Kumpulan Slam. Untuk hiburan ditujukan kepada semua kenalan yang mengenali dengan ucapan selamat malam. Semoga terhibur. Tak lupa tersimil untuk Kak Ita Chot katanya. Oh, kawan baiklah ni. Okey. Kita dengar lagu pilihan daripada Cik Jaini Soho nanti ya. Manakala ya, lagu kedua. Wow, ni pun dah lama teman tak dengar lagu ni. Waalaikumsalam Sayap Ilusi dari Setiawan. Katanya mohon diputarkan lagu Stanza Sepi Sekeping Hati daripada dedengan Ben Naden, dengan ucapan salam Ma'al Hijrah dan selamat malam. Azharul Fauzan Zabidi aka Sayap Ilusi dari Taman Serdang Setiawan. Okey, lagu koma teman putar, jangan risau. Alamak, Muhammad Manan, kenapa dipadam? Teman nak baca lagu nama koma ni, tapi saya baik namanya ada. Dan lagu yang dipintanya Budak Kacamata. Jangan gitu, teman baru nak baca dah dipadam. Ni mesti nak marah kat teman ni eh. Jangan marah bang. Itulah, belum sampai masa, dah sampai masa terpadam pula tulisannya. Tapi teman ingat Muhammad Manan pilih tadi, Cik Manan pilih Budak Kacamata Bintang. Dengar. Dan yang terakhir datangnya daripada Cici Ayam Kampung Pisang Batu Gajah. Lagu pilihannya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dengan UKs. Alright, namun teman nak baca kiriman yang istimewa ni daripada siapa ni manalah pula. Aha, assalamualaikum, selamat malam. Daripada siapa ni? Siap tugas di Radio No. 1 Wan Perak. Salam ceria. Sihat selalu hendaknya dari Mak Siabi, Sungai Siput. Semoga sentiasa sihat selalu dalam lindungan kasih sayang Allah dan rahmatnya, bahagia selalu. Di samping keluarga yang tersayang, semua yang mendengar siaran Perak FM pada malam ni. Okey, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan. Kata Mak Siabi nak minta tolong semua doakan untuk adik Mak Siabi cepat sembuh dari serangan strok. Baik, sama-samalah. Semoga adik Mak Siabi, kita doakan semoga adik Mak Siabi segera sembuhlah . Semua yang sakit, menderita apa saja jenis sakit pun akan disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jom kita teruskan hiburan malam ni. 10.19 minit malam Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
4: Taiping 104.1 MHz.

0: Dede Sofiani.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak tak, aku tengah buat ini. Nanti aku settle dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
1: Fit Sehat

0: vamos a ir buscar. Juan, ¿cuál es?
1: Juan, ¿cuál es? ¿Cuál es el romano, Mica?
0: Cague, cague. Es un pangoto de tapi. Con pasta de Victoria Free.
2: Awak intan dari kampung pada jalan kat botol kanan. Buat projek tangis kat parit.
1: Keram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manja.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jena Tolak. Jena Tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
7: 10:41 minit malam, pertemuan kita ketika ini kita teruskan sebelum kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 11 malam. Kita nak tunaikan lagi kiriman rakan-rakan kita. Muhammad Suhaimi 143 dari Kampung Pisang malam ni katanya nak dengar lagu Gelora Cintaku dengan Jamilul Hayat. Okey, Muhammad Suhaimi boleh. Suhaimi 43 ya. Okey, kita tengok lagi kiriman daripada Mus Sri Larut. Kuala Sepetang. Waalaikumsalam Mus. Apa khabar? Petang ni malam ni katanya nak minta lagu daripada kumpulan Akar yang bertajuk Memang Betul. Boleh. Yes. Tunggu. Saya tak boleh cakap lama sebab masa terbatas. Okey, Assalamualaikum Fazal. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berkonti. Boleh tak putarkan lagu dari Kumpulan Ali Kat 1000 Bintang untuk istimewa untuk Roshadah Kasim, Nur Ain Chom dan Muhammad Aiman Hakimi. Semoga terhibur hendaknya daripada Mantasho Bercam. Okey, bang. Jadi boleh aja, kenapa tak bolehnya? Dan yang terakhir untuk ketika ini, Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam. Wan dari Kelang. Okey, katanya sedang mendengarkan Perak FM Mersi Hati yang Pelik. Dan cuaca dekat Kelang okey je. Katanya malam ni nak dengar daripada lagu dengan kumpulan Stings ya. Ingatku dalam doamu untuk hiburan warga kerja Perak FM dan juga pendengar-pendengar setia Perak FM. Hati-hati yang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi hendaknya. Amin. Okey, lengkap 4 lagu untuk diputarkan. Betul ya? 1, 2, 3. Betul. Dan yang mana saya tak sempat untuk sebut nama koma, putar dah waktu ni, teman bawa ke dalam Zoom Music nanti. Okey, tunggu. Yang pastinya jangan beralih ke mana-mana sesi. Tetap setia bersama Perak FM, hiburan berinformasi. Untuk koma aja.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membantras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari RM103 juta, Februari RM106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya RM563 juta dan bulan April RM647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: LRT 3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif, namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Kita maklum Malaysia ni agak kreatif, so bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihat ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi tu menjurus pada satu tender.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pendaharaan lorat Perak kita hari ini ialah Kela Mayo. Ha, kau nak tahu apa maknanya Kela Mayo tu? Kela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino le. Dah tak berapa nak terang, dah tak berapa nak nampak.
1: Ayo, janganlah tenung. Renung teman ni macam tu sekali. Atang apa?
2: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang yang pakai hari ni lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayu mata teman dibuatnya.
1: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Mata naik juling, mata berkelemayu, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelem.

0: berjaya.
1: Siram Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pukul 11.47 minit malam pertemuan kita ketika ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami walau di mana saja anda berada, bermula dari pukul 6 pagi dengan Gegar Pagi 10.02 Yop Yung dan Moh Koma, Moh Gebang 27 dan mengakhiri siaran Perak FM pada hari ini untuk edisi 16. Untuk edisi 15 Jun 2026 hari Isnin. Atau koma 7.12 bersama saya Faizal. Wakili rakan penolong jurutera petugas di Bilik Kawalan Fazil Hamid dan juga Nur Azlina Sulaiman. Kepada anda, jangan ketinggalan untuk bersama dengan Perak FM lagi esok pada 6 pagi, bermula 6 pagi bersama dengan DJ Rick, Mim dan juga Wahid. Tak perlu tergesa-gesa. Setiap yang baik akan tiba pada waktunya. Esok adalah lembaran baru. Malam ini, ayolah sama-sama kita berehat. Selamat malam diucapkan kepada semua para sahabat. Jangan ketinggalan untuk bersama dengan perlawanan Spanyol menentang Cape Verde pada pukul 12:30 malam nanti di rangkaian Sukan RTM RTM Click. Bersambung siar ke National FM seketika nanti bersama dengan DJ Naza Abang Manis 12 hingga 6 pagi. Izinkan saya mengundur diri. Semoga perkongsian pada malam ini menepati citarasa anda yang mana tak tertunaikan lagu pilihan saya pun ampun dan maaf kerana tak sempat untuk saya tunaikan. Diharapkan bersabar dan esok pada waktu-waktu yang lain akan bersama anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syed Salahuddin, disusuli dengan doa penutup sesen yang akan disampaikan oleh Ustaz Muad Azhar. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika di lain masa. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan kali pandangan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Dan juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga. Kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

persembahan Kristian dengan memegang hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kampit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dembawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul, Zul Rahim. Ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syahputra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temuloh Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak. Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Raza Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehadin, Rosmira, Nodiana Nurdin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

suka marah-marah, panas baran, cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh, macam kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Head banging, Abang Lori, pam-pam-pam. Oi, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor. Faiz Haji Ibrahim. Ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya? Masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya, boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Boss dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kasih Hentak Kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membuat kita ke 1.09 benih pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruhan tu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Kian Buruhan tu. Dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Benda dah tak payah lepas bulan Julai ini dah tak payah dah siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohatun, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helfi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff merusi hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimba Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas. Cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu Hentak-Hentak Kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Bro Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria, membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolik sana, tergolik sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah, mana menang mudah. Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkabaran antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairu Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak Inberg, 7 Ibaling, Kamariah, Wang Sepawi, Noli Zawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Asyamir, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina, Vanessa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapu saya memang kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bucah kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan members lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walaupun apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya yang boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura, Yusuf YMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, luncur terus, headbanging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini, kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

berilah dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Itu yang seronoknya tu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur, ada terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Kibadi berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1,000,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo, saya sebut Asmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Siri, Nova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nurafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Dun Alif Zai Alif teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan jadi ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, ada Omala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleka Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri. Ita Chod juga bersama-sama. Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Budi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan. Apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah, waktu yang berlalu tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Sama yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduli Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya. Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Rislai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Buat-buat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, papapan. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan bulan lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan, Game Buruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul. Masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya, namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni. Demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan. Jangan begitu. Tengok bola juga. Kerja kena kerja. Cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan. Hujan pula, kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen, Pal Erin, ada Lil 1182, ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Glutahosa, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi, ya. Semua okey, ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik. Mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga, terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan National Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong National Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Rasa buruk okey je, bang. Menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi, ya. Yalah, nak buat macam mana, kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Harus tak kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruh Hantu.

Zembar Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan yang sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siu Fok. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan, operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita menggunakan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng buruh hantu, jadi geng buruh merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Buruh Hantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ira Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Geng Buruh Hantu di National FM sentiasa di hati.

semua kembali lela dengan Bidadari. Nombor kita ke 5 minit pagi. Menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Dapat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM. Ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah bermasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.50, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Pulau Pinang 5.52, Arus Tak Kedah 5.50 minit pagi, manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh berdebitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ya? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua. Yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
belum sampai, teruskanlah perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa dosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ay, iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku.
Dia kata macam contohlah, dia kata dia ikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, Nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian, si seorang ni lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, naam, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, in huwa illa wahyu yuha, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kenapa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintah kepadanya. Kalau dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya, ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka dalam firmannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka tak cakap dahwa nafsu, apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga. Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar
pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ni. Qala wa hadzal hadisu dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala insyirahu ma'na wala insyirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur. Ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri, dan tidak juga insyirahus sadar, dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ha, ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dzalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ini tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik ya. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya jatuh keluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang ambil kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam, aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beri'tiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi, dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab, ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab
Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga kaibahan dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan dengan Senagian Berhantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, Nasional Pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang, sembang-sembang mola namanya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan Nasional Geng Berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh, ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perbaruan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pada sore ini, Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu. Masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, tuan-tuan, buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal, dia rasa rugi. Kan? Rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan muka. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, selama masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan, dan tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia, sekian. Kita bila dengar tu, kita pun syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar wasiat dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah pun, macam-macam lah dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Yup yup, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea, ini dekat Jepun, yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
2: Ya, selamat pagi semua. Apa-apa khabar semua? Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu di samping insan-insan yang koma sayangi. Lah, hari ini hari Selasa 16 Jun 2026. Mim Ran Rick kat sini.
1: Yap, menemani koma hingga jam 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi. Ya. Di jam yang ketiga seperti biasa, Abang Wahid ada bertandang nak kongsikan Borak Gegar Pagi kita.
2: Dan pastinya hari ni kita nak cerita pasal benda yang menarik lah yang tengah viral sekarang ni, yang tengah best sekarang ni, pasal bola lah. Sekarang ni kalau tengok kat TV satu sekarang ni, Arab Saudi sedang menentang apa kena ambil Uruguay.
1: Hai, negara Asia Mika pun tak ada ingat.
2: Boy, itulah teman lupa. Apa pun, ni satu perlawanan yang cukup menarik yang boleh kamu saksikan di RTM kesukan kita. Kesukan kita, dan juga kita ada di RTM OK kita.
1: Ya, benar tu. Jangan lupa untuk menyaksikan aksi-aksi perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung ketika ini secara percuma aja. Boleh saksikan juga di telefon pintar kamu buat turun.
2: RTM Klik. Mudah saja, boleh cari di Google Play ataupun App Store. Itu yang pastinya. Dan juga kejap lagi 7 pagi kita ada utama 7 pagi. Dan lepas itu banyak lagi perkongsian kita untuk pagi ni.
1: Terus kekal layan Radio No. 1 Orang Perak.
2: Tukum aja.

PIN ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susah lah untuk orang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni, memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Dato' Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sup Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Mencari
4: Koma je.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Koma di jam yang kedua ini.
5: Ya, 16 Jun 2026, Mim dan juga Rick dekat sini. Okey, dan untuk kita mulakan pagi ini dengan
6: Cuaca Espera.
5: Jadi kita nak grup bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan Encik Helmi.
7: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Selasa 16 Jun 2026. Untuk makluman, pagi ini Malaysia tidak mengeluarkan amalan cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi, cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada 9 petang pula, hujan seteribu petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amalan cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.mbg.gov.my, aplikasi My Cuaca dan Akamet serta media sosial rasmi Malaysia. Okay, saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
6: Cuaca Espera.
8: Wayan kunyit atau musang king terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: Yang memandu itu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.
1: Yang memandu ke mana aja destinasi yang kau tuju. Betul. Semoga selamat dalam pemanduan pagi ni ya.
2: Iyalah, ada yang nak pergi kerja, nak pergi cari makan kan. Pagi ni mungkin ada yang nak pergi aktiviti berjoging ke apa sajalah. Aktiviti yang pergi tengok bola ke sekarang ni ke.
1: Hui. Sambil ngeting dengan kawan kan. Sonok juga tu ya.
2: Masih lagi kedudukan 1-0.
1: 1-0 di minit ke-62 ketika ini Arab Saudi berada di hadapan.
2: Yap. Dan untuk seketika ini kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Baik, jadi kita nak bersama dengan pegawai bertugas daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berprestasi Tinggi Cepat dan Masa. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi Mursidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 16 Jun 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 25 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes. Antara kes-kes besar yang boleh dikongsi dengan para pendengar adalah melibat Balai Bomba Penyelamat Selama. Kejadian berlaku di Jalan Kubu Baru Selama Perak. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah lori yang membawa muatan tar musnah terbakar di bahagian kepala lori dan kemusnahan dianggar sebanyak 30%. Tibanya jentera di tempat kejadian didapati api sedang marak di bahagian kepala lori dan tiada mangsa yang mengalami cederaan. Maka kejadian kedua melibatkan Balai Bomba Penyelamat Kuala Kangsar berlaku berhampiran Kolej Malay Kolej Kuala Kangsar. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A setingkat berukuran 20x40 kaki yang berada berhampiran dengan tempat pembuangan sampah musnah 40% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes ketiga melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Terong berlambat di Jalan Kuala Terong, Larut Mentang, Selama Perak. Berlaku kebakaran sebuah kereta jenis Proton X70 musnah terbakar 80% dan tidak melibatkan masa. Manakala bagi kes penyelamatan pun adalah sebanyak 4 kes. Antara kes boleh dikongsi melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Taiping berlambat di Air Terjun Jalan Tupai, Taman Naga, Taiping, Perak. Seorang lelaki warga negara Myanmar berusia lingkungan 30-an dilapor lemas ketika sedang mandi manda bersama 4 orang rakannya di kawasan Air Terjun. Tibanya jentera di tempat kejadian, ketua operasi mendapatkan maklumat dari pemanggil untuk mengesahkan lokasi mangsa berada. Anggota berjaya menemui mangsa yang timbul di permukaan air setelah membuat pencarian di dasar kawasan Air Terjun. Dan pegawai perubatan KKM membuat pemeriksaan dan telah mengesahkan mangsa telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagi lain-lain kes yang ditemuk oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 14 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemabahayaan kebakaran yang sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Gerakan Operasi di talian 055-297-444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian dan terima kasih kepada saya.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Artinya kalau bomba berada di Ketiau, di Mankati, di Cuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mandu dan Bukit Kajahan. Boleh ikuti Perak FM melalui 95.6.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.

0: up yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi Penang FM.
1: Gegar Pagi bertemankan kami berdua, 7.45 minit pagi ketika ini.
2: Baik, kita nak terus kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini. Yang menarik, dua warga Cina ditahan disyaki terlibat kegiatan scammer. Ini yang berlaku di Pasir Mas, Kelate. Di mana dua lelaki warga Cina ditahan selepas dipercayai memasuki negara ini melalui laluan tidak sah di Kampung Siram, Jeram, Perdoh. Awal pagi semalam.
1: Okey, itu yang berlaku di Pasir Mas. Ni soal yang mana polis Selangor tumpah empat sindiket penipuan dalam talian, yang mana polis Selangor berjaya menumpaskan empat sindiket penipuan dalam talian melalui empat siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun yang lalu.
2: Baik, dan juga 13,000 Rohingya dianggarkan berada di Kelantan. Wah, di mana polis menganggarkan lebih 13,000 warga Rohingya berada di Kelantan ketika ini, dengan pergerakan dan penempatan mereka sentiasa dipantau melalui cawangan khas bagi memastikan keadaan keselamatan negeri kekal terkawal.
1: Dan juga dua dalang curi kabel ECRL ditahan di Kelate. Hai, cerita Kelate.
2: Kelate pagi ni banyak cerita Kelate ni.
1: Kelate merekodkan empat kes kecurangan kabel berhubung projek laluan rel Pantai Timur East Coast Rail Link ECRL tahun ini dengan anggaran kerugian sekitar RM20,000.
2: Baik, dan juga berita luar negara, bola gergasi Piala Dunia bergolek di jalanan. Wah, ini di San Salvador, di mana sebuah bola gergasi kembung yang digunakan bagi promosi Piala Dunia 2026 terlepas daripada rangkanya dan bergolek di jalan raya selepas hujan lebat serta angin kencang melanda ibu negara El Salvador pada hari Ahad yang lalu. Nak bersuara betul bola.
1: Dia mau baik siapa berani tendang. Okey, juga yang berlaku di Amerika Syarikat, rundingan damai Amerika Syarikat Iran, harga minyak dunia turun mendadak. Harga minyak dunia merosot ke paras terendah dalam tempoh 3 bulan selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran.
2: Baik, berita sukan, Cape Verde buat Sepanyol terkedu.
1: Teman sekarang sokong Cape Verde lah.
2: Teman pun sama Honi lah Cape Verde ni. Di mana juara Eropah Sepanyol dikejutkan apabila gagal meledakkan sebarang gol selepas terikat 0-0 menentang pasukan bukan pilihan Cape Verde. Tak pernah tengok komen, tak pernah tengok apa sebenarnya Cape Verde ni. Dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi, dia memang kuasai perlawanan.
1: Sebelum ni negara kita Malaysia pernah perlawanan persahabatan bersama dengan Cape Verde. Rasanya keputusan seri rasanya
2: Cape Verde.
1: Kalau tak,
2: kalau seri dengan Spanyol, Malaysia boleh pergi ya. Nampak tu, dia memang sifir macam tu lah. Kita sifir, ambil persamaan
1: itu sifir. Tapi Mika pun dah tak guna, kena lagi ayat bola itu bulat. Okey, dan juga selain dari itu, Piala Dunia 2026 isu visa skuad Iran selesai. Isu visa yang menjejaskan pemain dan barisan ke jurulatihan skuad kebangsaan Iran menjelang aksi pembukaan Piala Dunia menentang New Zealand berjaya diselesaikan menurut Persatuan Bola Sepak Iran. Okey, itu antara berita yang boleh kami kongsikan.
2: Yep, dan kejap lagi 8 pagi kita ada sahabat kita yang akan baca kawatan perak untuk kita semua. Itulah yang pastinya, Syana akan bersama dengan kita kejap lagi juga, dan Abang Wahid juga akan bertandang.
1: Ya, di jam yang ketiga nanti nak cerita mengenai bola agama.
2: Cerita pasal bola sikitlah sebab sekarang ni perlawanan. Baru kita tengah baca perkongsian utama di akhbar tadi, gol pula dah.
1: Gol nampaknya kedudukan terikat antara Uruguay dan juga Arab Saudi di minit ke-82 dengan putusan ataupun kedudukan ketika ini satu sama.
2: Ini kalau habis 90 minit dia tak ada masa tambahan apa semua, tak ada dah.
1: Tak ada, ini peringkat kumpulan.
2: Dia kira mata lah. Okey, faham. Okey, apapun boleh saksikan Piala Dunia kita dekat RTM, salah satunya punya rasmi Piala Dunia 2026.
1: Terus kekal
2: Piala FM.
3: Hashtag terus kekal Piala FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
4: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah benar-benar fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Era FM, untuk koma.

0: Lama lah kita.
1: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
2: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
1: dari Cybersecurity Malaysia.